0: sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Welcome Tambi.
1: Hai Cikki. Salam sejahtera. Sihat?
0: Sihat sangat Tambi. Tambi dah Sabtaca?
1: Dah pagi tadi tapi masih lapar lagi.
0: Masih lapar? Sebab bukan makan dua keping ke?
1: Belum. Kali ini satu keping je. Tak cukup beras.
0: Betullah lapar. Dia tak cukup makan hari ni. Lapar eh?
1: Lapar lagi.
0: Kalau kita nak sebut lapar dalam bahasa Tamil macam mana?
1: Okey. Sebenarnya ramai yang tak tahu eh. Nak cakap lapar apa. Okey. Pasi kidil.
0: Pasi kidil.
1: Betul. Pasi kide.
0: Kalau orang tanya kita dah makan ke, kita boleh jawab
1: ilek. Tak.
0: Tak. Ilek.
1: Pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Ya, yeah, betul lah.
0: Pasi kide.
1: Betul sekali. Betul, betul sebutan tu. Betul.
0: Walaupun sebut tu ala-ala macam dia nak mengada-ngada. Betul kan? Lepas ni nak kena sebut, kena mengada-ngada lah. Pasi kide.
1: Boleh lah minta orang belanja ke apa.
0: Tapi pasi kide.
1: Macam tu.
0: Kan? Betul lah tu. Kalau lapar eh, pasi kide. Sepatah sari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari My Bill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Yelah kan, dah ada yang datang pakai kereta.
1: Okay, dia tunjuk bukti dah pasang
0: Cik Nan kita, dia tunjuk gambar dia pasang
1: benda. Cuma pastikan sebagai hisau, kalau misalnya Jalur Gemilang tu dibeli dekat kedai-kedai yang mungkin agak murah, gam dia kurang kualiti. Bukan kita nak cakap macam mana, memang banyak ada jual, dan Jalur Gemilang tak mahal sebenarnya. Cuma kalau dibeli yang terlalu murah pula, gam dia tak kualiti. Kita hisau kalau kalau jatuh depan mati kita tak apa. Maksudnya waktu kereta tu tengah dalam keadaan berhenti, kita hisau kalau misalnya dalam keadaan berjalan, kereta tu jatuh dan ianya dilenyek oleh kenderaan-kenderaan yang lain. Tak elok sebenarnya Jalur Gemilang rebah di tanah.
0: Okay, nak ada cara-cara dia. Kalau nak, orang kata nak cara untuk menghapuskan Jalur Gemilang pun ada caranya. Ni Susi Ikrimah daripada Wakna Kade Jihad, tempat Wakna. Bermula hujan pukul 3 pagi tadi dah hujan katanya.
1: Okay.
0: Tok ketuanya memberikan info kepada semua penduduk kampung Seri Teluk, hujan lebat mungkin berlaku banjir kilat. Jadi untuk tindakan selanjutnya perlu patuhi arahan daripada pihak berkuasa. Ini kata Wakna di kampung Seri Teluk. Semoga dilindungi Allah SWT.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Itu antara kiriman WhatsApp yang dihantar oleh rakan-rakan pendengar kita. Itu ada video.
0: Ada video. Ini kiriman untuk pertandingan Bintang Piramli.
1: Dah ditutup.
0: Tapi kita tak tahulah budi baik daripada penerbitnya. Kita tak tahu sebab baru dihantar pukul 1 pagi tadi. Lepas pandang. Suzy,
1: okay.
0: Kita ada pantun tak sudah sekejap lagi?
1: Jangan WhatsApp dengan saya, tanya pembayang. Sebab saya rasa agak mudah sebenarnya pembayangnya.
0: Sangat. Saya kalau dengan saya, saya memang akan kita akan berikan yang senang untuk orang menyambungnya. Tak adalah perkataan yang susah-susah yang nak cari. Suku kata ayat tu susah, tidak, senang je.
1: Betul.
0: Dah bagi soalan bocor, dah bagi kerja senang dah. Itu pun tak boleh ke?
1: Okay.
0: Susah. Baiklah Suzy, kita nak dengarkan lagu ini. Heida dan juga Lansula Zafin Usik Mengusik. Seterusnya kita dengarkan lagi lagu-lagu asli dan tradisional. Terus dengarkan
1: Johor FM.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ilmu bukan hanya untuk lulus peperiksaan atau mengejar sesuatu jawatan. Ilmu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Teruskanlah belajar walau di mana kita berada. Semakin banyak ilmu, semakin kita belajar untuk merendah diri. Pesanan saya, jangan pernah berhenti untuk menjadi pelajar. Dunia ini sangat luas dan ilmu adalah kunci yang akan membuka setiap pintu peluang dalam hidup kita. Teruskanlah membaca dan belajar, belajar dan belajar.

0: tertib hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Ya, gelanggang sudah pun dibuka untuk kita segmen berpantun kita, segmen Aura Permata.
1: Betul.
0: Dalam rancangan pantun tak sudah.
1: Dah pukul 8.30 pagi. Dan rasanya rakan-rakan pendengar kita pun tak sabar nak dengarkan pembayang kita.
0: Ya, okay. Pembayangnya senang saja. Suzy, silakan Suzy pembayangnya.
1: Alamak, dan ditanya dengan cerita pula.
0: Okey, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Sekali lagi, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati.
1: Kenapa berjauh hati?
0: Kenapa dipuja miliknya orang? Macam itulah. Dah ada pemanggil dah. Tapi saya nak bacakan ni sebab saya dah bagi soalan bocor pada salah seorang pendengar kita ni. Zul teka siapa?
1: Nizam.
0: Dia ya, pandai.
1: Okay.
0: Dia dah jawab dah pantun kita.
1: Dia bagi berapa?
0: Dua.
1: Okay.
0: Dia kata bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Usah diharap, usah dikenang, tenangkan jiwa, bawalah mengaji.
1: Saya tengah bayangkan wajahnya yang penuh dengan nur
0: keimanan. Lagi satu dia kata bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Marilah terus ceria dan girang, dengarkan Aura suara Jihad dan Suzy.
1: Yeah. Thank you. Terima kasih.
0: Betul. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian.
1: Dah ada
0: ni. Saya teka. Saya rasa tahu. Saya rasa macam orang kota ni 9.
1: Aha.
0: Hello.
1: Halo, ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Dari kota
2: Rizmila.
0: Silakan pantunnya.
2: Pembayang ni suruh sebut kan.
0: Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati.
2: Masih ada zaman sekarang orang yang hodoh miskin selalu dibenci.
1: Allah, ini macam cerita drama ya.
2: Itu memang kenyataan tu. Satu lagi ya.
0: Satu lagi.
2: Kalau tuan membeli durian, jalan-jalan pergi ke Pekan, amal ibadat jangan ditinggalkan. Walaupun media masa media tonik selalu memberi keancamanlah dia macam apa.
1: Okay,
2: terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Itu macam karangan dah.
0: Cakarangan dah jadi dia macam tengah bersajak pula saya dengar, bukan berpantun. Baik, kita menantikan lagi kiriman pantun anda.
1: Baik, sekali lagi, bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Boleh hubungi kami melalui tiga talian mesra Jura FM ataupun boleh je hantar WhatsApp macam biasa. Kalau misalnya di live kita tak perlu taikkan panjang, terus kepada maksud pembayang tak payah.
0: Baik, kita nak berhibur seketika Suzy sementara kita bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan pendengar kita ni untuk mengarang atau menyambung pantun kami. Kita nak berhibur dengan lagu Hati Kama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Nur Anizah Idris, Jura FM
1: Permata Selatan.

0: Atika Mam, membawa kita ke 8.38 minit pagi.
1: Apa cerita bunga-bunga pagi-pagi ni?
0: Bunga-bunga kita pagi ni.
1: Ada bunga-bunga miliknya orang kumbang di taman berjauh hati.
0: Iya, kita dah ada pemanggil di talian sekarang ni. Halo, siapa di talian? Hello?
1: Halo, ya, selamat pagi.
0: Hello?
1: Halo? Okey, baik. Nak bacakan pantun daripada novel ni. Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Pagi di tempat saya terang.
0: Amin.
1: Moga rezeki tuan-puan bawa pulang nanti.
0: Bawa pulang apa?
1: Tak tahulah sambung pantun.
0: Mungkin katanya rezeki tu adalah dalam bentuk apa-apa tak pasti. Mungkin dia nak bagi duit ke, nak bagi buah ke, sebab dia kat Taiping kan. Dekat Perak juga. Mungkin nak bagi kita buah Bali ke, limau Bali ke.
1: Saya kalau Perak, saya ingat yun tahu tofu je.
0: Baik, pemanggil di talian. Halo, siapa di talian?
1: Halo, selamat pagi.
2: Hello. Assalamualaikum, Suzy dan Jihan.
0: Jom hari, silakan pantunnya.
2: Dua boleh, eh?
0: Boleh.
2: Okay. Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Jom kita kibarkan jarum gemilang, semangat kebangsaan di dalam hati. Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Leh, suka-suka dia jalan lepas orang. Saya tak takut pun kena buli.
1: Kita ilmu kebal di dada tak?
2: Tak takut pun.
0: Assalamualaikum. Mana cakap?
1: Salah
0: dia kata. Urat dawai, tulang besi tak?
1: Betul lah.
0: Pemanggil ni seterusnya. Hello.
1: Alia, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, Syuk.
3: Alah, pun dah tak kira-kira apa ya.
0: Silakan show pantengnya.
3: Okey, bunga dipuja milik orang, kumbang di taman berjauh hati. Lapar, rasa macam nak makan orang. Tak tahu apa nak makan nanti.
0: Kenapa pula nak makan orang? Lepas tu nak makan nanti. Makanlah sekarang. Takkanlah makan nanti.
3: Tak tahu makan apa.
0: Baik, terima kasih.
3: Okey, Assalamualaikum.
0: Tak tahu nak makan kan.
1: Lepas tu kata nak makan orang. Lepas tu tak tahu nak makan apa nanti.
0: Makanlah orang tu. Ada pemanggil lagi.
1: Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mahan dari Bandar Keluang.
0: Cik Mahan ni musuh tradisi Suzy. Silakan Cik Mahan.
3: Tak adalah, nasib baik je. Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Kenapa orang perempuan suka membawang? Tak macam orang lelaki, kuat juga, tapi kuat cari rezeki.
1: Tolong sikit. Orang lelaki sekarang yang suka kuat membawang tau, daripada perempuan tau.
3: Itu memang kerja perempuan. Lelaki tak ada. Tak ada masa dengan lelaki. Tak ada rezeki, cari rezeki. Tambah bini pula satu tu.
0: Baik, terima kasih. Sempat.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Hello.
1: Halo, ya, selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum, Suzy Dihan.
0: Silakan pantunnya.
4: Ini warna borong ya, 8 karat ya, sekali
0: borong. Baiklah, warna. Kerat.
4: Jangan pesan. Adakah betul-betul tak? Silakan. Ini bukan pantun bodeh tahu ya.
0: Okey, baik, silakan warna.
4: Ini pantun warna. Bunga dipuja miliknya orang. Kembang di taman berjauh hati. Suzy dan Diha sentiasa riang, menghiburkan kami setiap hari. Kalau tak dengar sehari macam kurang. Suaramu, wajahmu sentiasa dinanti-nanti. Bila-bila Wana masak sambal kerang, datanglah Jiha Suzy.
0: Mendayu-dayu pantunnya. Bukan sikit ni.
4: Sebab tu lah nak pujo Suzy Jiha bila nak datang sini.
0: InsyaAllah. Ada rezeki. Baik, terima kasih.
4: Sama-sama. Terima kasih angkat panggilan Wana Jiha Suzy.
0: Baik.
4: I love you.
0: Suzy, okay, seorang lagi Suzy.
1: Baik, halo. Selamat pagi.
0: Hello,
1: selamat pagi.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya, Alhamdulillah, awak kenal saya.
0: Ya, baik. Kak Nak, silakan pantunnya.
5: Begini bunyinya. Bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Indah, harum, jadi rebutan orang. Jangan berkecil hati, cari lain, dek, sebagai ganti.
0: Kan.
1: hadap.
5: Kumbang yang merajuk-merajuk.
1: Bunga tak sekuntum kan?
0: Betul.
5: Bunga juga kembang bunga tak sekuntum, kumbang juga tak seekor.
1: Baik.
5: Mengasih.
1: Terima kasih.
0: Baik. Ini kita ni kira macam juri lah.
1: Baik, kita nak bercerita seketika. Kita nak berhibur dengan lagu.
0: Kalau aku tahu Dato' SM Salim tu dengarkan.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Jor FM Permata Selatan.
0: Yang penting kita dengar radio.

0: meriah gelanggang pantun kita hari ni, Suzy.
1: Untuk maksud, tak kisahlah sama ada mungkin anda nak cerita berkenaan dengan orang ataupun mungkin kita sebab dah berada dalam bulan kebangsaan
0: tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Ataupun mungkin juga nak cerita berkenaan dengan stesen kesayangan anda ni.
0: Boleh juga. Kiriman Syarul dari Wasabi ini katanya, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati, lautan luas sanggup ku renang, tanda setia sampai ke mati.
1: Okey, bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati, teringin rasa dodol dimakan, apakan daya dah tak ada gigi. Tak berapa nak kena lah. Aku sebul
0: tak kena.
1: Lari sikit dekat TikTok ni.
0: Tolong kejar baik. Memanggil di talian.
1: Halia,
0: selamat pagi. Tak pula. 0722-44-100-225-100-224-3-100.
1: Ya, Halia, selamat pagi.
2: Hello.
1: Halia. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Buat radio dekat ni.
0: Jauh sikit.
2: Kak Pa bukan sana.
0: Kak Pa, silakan pantunnya Kak Pa.
2: Bunga dipuja pujaan orang, kumang di taman berjauh hati, karya yang dah lama tu jadikanlah kenangan. Zaman sekarang kan banyak terdapat pengganti.
0: Baik. Terima kasih, Kak Pa. Apa manggil seterusnya?
1: Halo, ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya.
3: Kak Aziza.
0: Kak Aziza, silakan, Kak. Silakan dengan pantunnya.
3: Okey. Bunga dipuja di milik orang, kembang setaman berjauh hati. Sekarang bulan merdeka, cubakan jalur gemilang, tanda aman masa tu hati.
0: Betul tu, Kak Zia. Terima kasih.
1: Baik. Halo, ya, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tuhan berkata, ya, selamat pagi.
0: Ya.
4: Selamat
0: hari. Waras. Ya. Silakan Pak Wan Cak Bar, betul ke?
4: Betul lah tu.
0: Silakan pantannya.
4: Okey, pembayangan Zuriah macam mana?
0: Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati.
4: Ya, setiap hari Pak Wan terbayang-bayang. Terbayang dekat sini dengan dia di dekat konti.
0: Mel datang sini. Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, ya, selamat pagi.
5: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Suzy Lawa dan dia yang cantik manis.
0: Silakan.
5: Macam ni, bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati, jangan suka bersikap berang, nanti tiada orang yang dekati. Yang kedua, bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati, masak sambal letak kerang, soalnya pula pucuk meranti.
0: Kalau sudi, hantarlah ke konti.
5: Okey, tapi tak ada yang hantar, datanglah sini. Okey, assalamualaikum.
0: Iya lagi, Suzy.
1: Ya, halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ada mas dari gula, ya?
0: Ya, silakan pantunnya.
4: Bunga dipuja bukan bunga dipuja di apa, di laman orang,
0: miliknya orang.
4: Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Bunga dipuja bukan sebarang, pernah bertandang di dalam hati.
0: Bukan biasa-biasa bunga ni, Encik Adam ni. Dah lama memerhati ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Suzy, kita nak berhenti seketika. Kita ada lagi pantun di Rumah Biru dan juga di Wasabi akan kita bacakan. Boleh kata Syed LJ ni, kata assalamualaikum di jam tugas. Nak pantun bagi boleh.
1: Sambung je. Tak payah buat pantun sendiri.
0: Pantun kita bunyinya begini. Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Sekali lagi, bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Sambung saja. Kita nak berhibur dengan lagu Zapin Senandung 2 dan dengan Rosyah Cik. Terus dengarkan
1: Johor FM.

0: Jer FM Permata Selatan. Tapi ini senandung dua. Lagu ni tak cukup satu, dia nak ambil dua.
1: Tapi kalau apabila kita dengarkan lagu-lagu sebegini, Jihan, anak di sebelah pagi, aura dia rasa lain kan?
0: Ya, betul. Baik, Suzy, lagi pemanggil di talian.
1: Halo ya, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Suzy.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Hajar Halimah Mersing kan?
2: Ya. Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman merajuk hati. Di kini kau jauh berada di seberang, sabar dan setia ku tetap menanti.
0: Ya, siapa yang ada di seberang? Baik aja.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya, lagi panggil.
1: Ya, halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, betul-betul. Di telefon sebelah-sebelah ke apa?
0: Mak ni Mersin, main pas-pas telefon. Mak ni selegar pantainya, mak ni.
3: Terima kasih, Jiha. Bunga dipuja milik orang, kiambang di taman berjauh hati. Kalau bunga dah
0: kerantau orang mencari ketenangan di lubuk hati.
1: Oh,
0: dia kata dia ada tulis hayat bahawa tu tabah menghadapi kecewaan dalam hidup dan sentiasa percaya setiap ketentuan. Nin Banjari katanya bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Sudahkah dua DJ pasang jalur gemilang? Kalau pasang nanti berhati-hati. InsyaAllah saya akan pasang petang ni. Jamal Amal. Oh, Jamal Amal hantar.
1: Okay.
0: Saya kena baca Suzy, okay?
1: Yeah.
0: Bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Alahai, kalau si dia dah dipunyai orang, tak payahlah nak sedih. Jiha dan Suzy kan ada sebagai pengganti.
1: Karangan kap tu?
0: Inilah pasal dia buat ni, dia nak bersyair tapi jadi saja.
1: Okay. Baik. Bob ada hantar pantunnya.
0: Hai Bob.
1: Okay, bunga dipuja miliknya orang, kumbang di taman berjauh hati. Bukan Pak Kerat dia hantar, panjang lebar kat sini. Huru-hara pagi ni macam nak berperang. Nasib baik kat radio ada Jihad dan Suzy.
0: Wow.
1: Dapat lembut hati. Ingat kosong-kosong ke puji ni, buatlah makaroni lagi.
0: Ada pernah buat makaroni ke?
1: Okey, baca bantu siapa?
0: Okey, hantu dah. Okey. Alimah, makaroni lepas ni.
1: Bantu.
0: Daripada Kak Distri Medan katanya, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Dapat suami, orangnya garang, aku karate, baru kau tahu nanti.
1: Amboi.
0: Lagi satu, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Bila sayang berabang-abang, bila tak suka, muka tengok pun tak sudi. Ini daripada Kak Jaimah, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Hari ni hari jadi ku sambut sorang-sorang, pergi jauh-jauh membawa diri. Sedih je ni. Daripada Dewi Hati ataupun Kak Iza kita katanya, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Siang malam asyik terkenang kekasih hati, kemana pergi. Kamsia Mahat, bunga dipuja miliknya orang, kembang di taman berjauh hati. Bila dekat asyik berperang, sudah jauh mengapa bersedih hati. Itulah.
1: Okay,
0: dekat gaduh aja kan.
1: Itu antara pantun-pantun daripada para pendengar kita melalui Rumah Biru dan juga melalui WhatsApp. Okay, kalau misalnya ada di kalangan anda yang pantunnya kita tak sempat baca, jangan risau. Dan seterusnya insyaAllah kami akan bacakan.
0: Untuk Syairah katanya, terima kasih DJ bacakan, saya ini baru

0: sampai hospital Sultan Aminah, katanya ada urusan di hospital.
1: Semoga dipermudah segala urusan.
0: Baik, Sisi, di jam seterusnya kita ada lagu, kita ada info, apa lagi terus dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: tidak, semua sama. Semua sama. Dan darah O juga ini dia lebih senang, apa tu, lebih mesra dengan nyamuk.
1: Saya nak jawab pasalnya Jamal Ahmad. Dia cakap saya nak derma darah, tapi darah saya rendah. Tak, saya tak boleh jawab on air, tapi nanti untuk live TikTok saya akan jawab lah.
0: Saya tak ada apa dah fikiran anak besok sih. Jangan, untuk Jamal Ahmad jangan marah-marah kerana marah bukan sifatku. New boss terus kan?
1: Johor FM.
0: Arah permata.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: JFM Permata Selatan. Nah, ada yang kata ayam madu yang mana saya nak beli? Semua kepak ke atau campur-campur ada pada dalam bui? Sungguh dia nak
1: Okey, saya nak kepak, saya nak pedal.
0: Okey, saya suka kepak dan saya suka tongking ayam.
1: Okey.
0: Okey, nak cakap ni? Baiklah Susi, kita nak pasti kongsikan sedikit bersama dengan anda lah. Kadang-kadang kan lepas kita makan tengah hari, lepas kita makan kadang-kadang kita cepat ngantuk.
1: Betul.
0: Misal orang kata sebab nasi lah, gula tinggi dan sebagainya. Tapi ada juga bukan semata-mata sebab nasi, mungkin juga lebih mencurigakan ataupun lebih berbahaya jikalau anda diikuti dengan simptom-simptom yang lain.
1: Contohnya
0: sakit kepala, masih mengantuk walau tidur tidak mencukupi, mudah tertidur ketika bekerja atau memandu. Yang ini saya rasa kawan saya.
1: Okay, lagi.
0: Sebab kadang-kadang masalahnya bukan nasi. Kadang-kadang kita ni mungkin kita tak cukup tidur semalam. Dah tak pasal-pasal nasi disalahkan. Ini semua nasi lah ni aku makan banyak sangat.
1: Dan mungkin juga kita ada masalah kesihatan yang lain.
0: Tanpa kita sedar oleh itu, dapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala.
1: Ya, saya sebelum ni ada juga kongsikan bersama dengan para pendengar je. Di mana, okay, kalau gitu, kalau kata ngantuk, kita baring ataupun kita lelap seketika. Semalam saya kongsikan kalau misalnya kita penat, kita ngantuk, kita baring seketika, tapi jangan lama.
0: 5 minit je.
1: Tak adalah sampai 5 minit, mungkin 10 minit, tapi tidaklah berpanjangan satu hari. Semalam tak cukup tidur, hari ni satu hari kita tidur, sebab ia akan mengakibatkan tubuh badan kita sebenarnya makin letih.
0: Jadi seketika saja untuk kita dapatkan
1: seketika itu. Dah itu je.
0: Boleh masuk. Baik, kita nak terus berhibur lah Susi. Saya bimbang dengan lagu lain. Masih Dayu Senggol-senggolan cubit-cubitan. Tak ada lagu lain. Terus dengarkan JFM
1: Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Jom FM Permata Selatan 9.49 minit pagi. Ya,
1: diharapkan para pendengar kita terhibur dengan koleksi lagu hiburan. Terima kasih yang sempat berinteraksi bersama dengan kami, khususnya melalui live TikTok Jom FM Official.
0: Di jam seterusnya kita ada Dunia 10 pagi.
1: Dan selepas itu kita akan layan Muzik Tanpa Henti. MTH.
0: Kalau Suzy lah, antara lagu-lagu tahun 70, 80 dan 90-an, Suzy suka tahun yang mana satu?
1: 90-an lah, of course. Kita layan lagu yang macam ni, lagu yang tak kat lele, yang nangis dekat tepi bucu katil. Sebab lagu-lagu macam tu sebenarnya sampai sekarang Gen Z pun dia akan bawa untuk pertandingan nyanyian.
0: Betul. Dan lagu itu banyak dinyanyikan kembali.
1: Bukanlah orang kata, bukanlah sebab lagu 70-an 80-an tu tak bagus. Tidak.
0: Betul.
1: Mungkin dia lebih dekat dengan dengan kita semua. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya 80-an 70-an pun ada je lagu best-best.
0: Ada je
1: para peminat seni suka lagu era tahun tersebut.
0: Betul. Tapi kita kena pandai memilih lagu yang cantik, bahasanya sedap didengar. Itu yang perlu kita diangkat. Suzy, kita teruskan hiburan. Kita ada Adam dengan Haruskah dan juga Najwa Latif, Cinta Muka Buku. Terus dengarkan
1: Johor FM
0: Aura Permata.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ilmu bukan hanya untuk lulus peperiksaan atau mengejar sesuatu jawatan. Ilmu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Teruskanlah belajar walau di mana kita berada. Semakin banyak ilmu, semakin kita belajar untuk merendah diri. Pesanan saya, jangan pernah berhenti untuk menjadi pelajar. Dunia ini sangat luas dan ilmu adalah kunci yang akan membuka setiap pintu peluang dalam hidup kita. Teruskanlah membaca dan belajar, belajar dan belajar.

0: tertib hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam perus, span, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, span makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat span tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, span atau berus dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Citu apa? Citu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Ajaran bermata selatan. Ya, Lena adik boleh Intan. Tak Lena. Tak Lena. Sempat lah Lena.
1: Tak sempat. Sebab macam-macam cerita hari ni.
0: Cerita best-best hari ni.
1: Cerita hari ni best-best. Dia kalau misalnya betul-betul nak Lena, kita macam seseorang. Tak perlulah didatangi oleh rakan-rakan. Jadi, bila ada rakan-rakan, dia akan jadi sebenarnya 1001 cerita. Ataupun never ending story.
0: Ending story dia kata.
1: Cerita tak bersederhan. Okey, contoh kalau kita cerita lah. Okey, dia start cerita. Okey, ceritanya pasal nasi dengan ayam. Nanti orang lain tambah lagi. Ayam ni padahal nak cerita pasal nasi dengan ayam.

0: Ayam ni sekian yang dibela, ayam hidup. Jadi dia akan jadi.
1: Lepas tu hari tu aku beli ayam.
0: Jadi dia macam cerita tu akan bercambah. Yang asalnya kita nak cerita pasal makan tengah hari saja.
1: Dia jadi cerita lain.
0: Cerita lain. Tapi itu sebenarnya cara untuk kita menyeratkan lagi ukhuwah di antara kita dan juga rakan-rakan sekerja. Sebab kalau rasa macam nak kerja lama, janganlah kita menyendiri.
1: Betul. Orang kata kenalah berinteraksi, bercerita.
0: Makan sembang sama-sama.
1: Makan sembang.
0: Saya senang je kalau misalnya contoh hari ni Jiha bawakan saya untuk makan sarapan pagi, besok untuk makan tengah hari, lusa balik semula makan sarapan pagi, tulat makan tengah hari pula. Saya okey.
1: Dia meminta. Okey, baiklah. Saya pun okey kalau ada orang sarapan pagi buat nasi goreng kampung. Lepas tu dia macam dia minum petang dah. Dia buat makaroni goreng. Makaroni goreng tu saya pertama kali dengar.
0: 1922
1: Makaroni goreng, saya tanyalah pendapat pendengar sekalian kan. Maka antara makaroni goreng dan juga nasi dagang, mana lagi susah?
0: Senang lagi nasi dagang kot.
1: Pandai dia jawab. Saya macam senang lagi nasi dagang. Ya, betul lah. Nasi dagang lah yang paling senang sekali untuk dimasak. Baik.
0: Khususnya kepada si rumah ketika ini. Pastinya masih lagi berada dekat dapur. Tengah menyiap-nyiapkan untuk makan tengah hari. Yang mungkin bukan dihidangkan untuk hari itu juga. Masak tengah hari rutin biasa. Betul. Tapi mungkin akan dipanaskan nanti bila petang suami ataupun anak-anak balik. Okey. Semoga dia pemudah segala urusan anda. Baca bismillah, selawat banyak. Jadi mana tahu masak biasa-biasa je. Telur goreng, ikan bilis, bawang. Tapi kita rasa macam kita makan dekat hotel 5 bintang.
1: Rasa macam kat Rembayu. Terus dengarkan Johor FM.
2: Permata Selatan.

0: Ya, Zuzi, sukan kapal telah pun melabuhkan tirainya. Alhamdulillah, Malaysia mencatatkan kedudukan keseluruhan di tempat yang ke-10. Mm-hmm. Nak bercerita tentang Sukma Selangor 2026.
1: Ah.
0: Dia akan bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Manakala para Sukma pada 5 hingga 14 September dengan Selangor menjadi tuan rumah kali kedua sejak tahun 1998. Ada 37 jenis sukan dengan keseluruhan 469 acara akan dilakukan diadakan lokasi pembukaannya Dataran Kemerdekaan Shah Alam.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dah ada dah laman web khas untuk Sukma Selangor, www.selangor2026.com. Kita tak sabar. Mm-hmm. Suzy, kalau Sukma nak tengok ni, oh, nampak macam Johor dah banyak menang. Belum lagi.
1: Kala je banyak tu.
0: Belum.
1: Lawan pun belum. Peserta pun belum kita hantar lagi.
0: Khabarnya menerusi escort kita, yang berhormat
1: YB Hairi, mesti ada, kita mesti ada
0: menyasarkan
1: pinggan. Satu hal, satu lagi adalah ada pun sebenarnya calon yang akan dibawa ke tengah kan.
0: Mesti dah ada dah.
1: Tinggal lagi mungkin dalam proses untuk ditambah baikkan Malaya Patut. Mungkin ada juga yang kita tak perasan orang tu sebenarnya berbakat, ataupun mungkin juga yang sedia ada tu kita boleh cuba untuk gilap lagi untuk dapatkan rekod-rekod baru.
0: Ya. Dengan sasaran 45 pingat emas, dengan hadiah ganjaran bernilai bermula RM7,500 hingga RM10,000, mengikut acara sama ada berseorangan, bergu ataupun berkumpulan. Kita harapkan yang pertama mencapai sasaran, yang kedua lebih pun boleh.
1: Dan kita harapkan adalah rekod-rekod baru, insyaAllah.
0: Amin.
1: Dan kita harapkan kita juga merupakan wakil untuk membuat laporan di sana.
0: Amin. Okay, bye. Manakah dalam kesamaran terus dengarkan
1: Johor FM,
0: orang bermata.

0: Kau ni apa kan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Apa khabar mu di sana harapannya?
1: Sihat alhamdulillah. Dia sama ada jawab, sihat alhamdulillah ataupun tak okey lah Jiha. Ataupun mungkin juga waktu sekarang ni macam ni, boleh lah. Kenapa? Tak okey ke? Lapor.
0: Betul. Lapor lagi. Kenapa apa okey? Tak okey, lapor tak. Lagi. Macam tu.
1: Lapor lagi. Tak cukup yang tadi makan.
0: Tak cukup. Macam mana?
1: Kan. Tapi kita harapkan yang baik-baik je lah.
0: InsyaAllah.
1: Sebab alamin. Dalam masa yang sama ni, fenomena untuk penyakit
0: influenza,
1: dengan influenzanya, dengan
0: COVID-nya.
1: COVID masih ada lagi cuma tidaklah kita nak cakap sehebat ataupun mungkin tidaklah seteruk influenza
0: dulu.
1: Seteruk dulu dan satu lagi influenza. Kalau anda rasa badan anda panas yang berpanjangan ataupun suhu yang mungkin terlalu panas, segera dapatkan rawatan, sebab untuk mengubati influenza dengan COVID dia berbeza.
0: Dan juga demam biasa.
1: Okey. Dan ubat dia pun juga berbeza. Yeah. Cara untuk menentukan sama ada anda dijangkiti atau tidak pun juga berbeza.
0: Itu yang sebenarnya. Bila tahu badan tak sihat je, satu, jangan risikokan diri anda untuk terus melakukan contoh kerja, sekolah.
1: Tak payah datang. Sebab kalau misalnya saya saja nak ponting tu, kita marah.
0: Tapi
1: kalau anda datang dengan bawa penyakit, yang tu lagi marah.
0: Sebab tak memasal orang lain sihat walafiat dijangkiti penyakit seperti anda juga.
1: Okey. Kalau misalnya ada ibu bapa yang anaknya dijangkiti influenza, kita faham. Sebab bila melibatkan ada anak yang mempunyai penyakit yang berjangkit, kebanyakan ibu bapa sebenarnya akan memikirkan siapa nak jaga budak.
0: Lagi ibu bapa berkejaya.
1: Mereka ni beranggapan kalau letak anak dekat sekolah, dah selesai tanggungjawab untuk orang menjaga. Jangan sebab bila anda hantar anak anda ke sekolah, sebenarnya dia akan melibatkan ramai lagi murid. Itu belum kira. Itu baru kira satu kelas, belum kira lagi dalam satu sekolah.
0: Betul.
1: Ini bukan penyakit yang boleh buat main.
0: Baiklah Suzy, setakat itu saja perkongsian kita untuk hari ini.
1: Sudah.
0: Jangan sambung lagi lah, nanti marah DJ Maslina Wahab. DJ Lin Jowo.
1: Tak apa. Sebab dia sangat teruja sekarang ni. Sebab semalam hari merupakan hari pertama.
0: Sebaik dia tahu jalan ke bilik siaran.
1: Jadi hari ini hari kedua. Jadi dia sangat tak sabar nak bersama dengan anda semua.
0: Baik, kita terus dari Sewan Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudahkan, dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Dan daripada saya, Suzy Lawati, Muhammad Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita.
0: Ya, kita dengarkan lagu ini, lagu dendangan terbaik tu, khusus sebab ada nama bapak saya, Pak Mustafa. Terus dengarkan.
1: Jangan lupa Pepatah Selatan. Assalamualaikum banyak.
0: Kita jumpa.

0: ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ilmu bukan hanya untuk lulus peperiksaan atau mengejar sesuatu jawatan. Ilmu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Teruskanlah belajar, walau di mana kita berada. Semakin banyak ilmu, semakin kita belajar untuk merendah diri. Pesanan saya, jangan pernah berhenti untuk menjadi pelajar. Dunia ini sangat luas dan ilmu adalah kunci yang akan membuka setiap pintu peluang dalam hidup kita. Teruskanlah membaca dan belajar, belajar dan belajar.
4: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Hidup ini ibarat sebuah buku. Setiap hari ialah halaman baru. Pastikan kita menulisnya dengan kebaikan, kerana suatu hari nanti itulah kisah yang akan kita kenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda semua pendengar setia Jurah FM Permata Selatan. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menikmati hari yang cukup indah untuk hari ini. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan dipenuhi dengan keberkatan. Baik, saya Lin Chowo kembali menemani anda dalam segmen Variasi Permata untuk hari Selasa 4 Ogos 2026. Lin nak ucapkan juga terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Lin walau di mana juga anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah, dalam perjalanan ataupun sedang berehat. Terima kasih kerana memilih Johor FM sebagai peneman anda. Bak kata pepatah lah kan, senyuman itu sedekah yang paling mudah. Jadi janganlah kedekut. Kita nak hadiahkan senyuman kepada orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin juga senyuman kecil daripada kita mampu mencerahkan hari seseorang orang. Dan seperti biasa, sepanjang segmen untuk hari ini, Lin akan kongsikan pelbagai info menarik, kisah-kisah yang akan memberikan inspirasi, tips-tips bermanfaat serta hiburan santai yang pastinya mencurahkan waktu tengah hari anda ini. Jadi teruskan bersama saya, Lin Chowo, dalam segmen Variasi Permata. Semoga apa yang Lin kongsikan untuk hari ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberi manfaat dan mencetuskan semangat positif untuk kita semua.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu tadi lagu daripada Hazama, Aku Mahu Dia. Baru saja menghiburkan kita pada tengah hari ini. Dan sebagai pandu kita bersama dah pun 12.30 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami melalui Variasi Permata, ditemani oleh DJ Lin Chowa, Tika dan Sun ini. Untuk pertemuan kita hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijriah. Baik, hari ni Ali nak cakap sikit berkaitan dengan pakaian. Kan? Pakaian yang kita pakai hari-hari tu, bila kita sebut je tentang pakaian, tentunya ramai yang terus terfikir tentang fashion, tentang jenama pakaian tersebut ataupun tentang trend terkini pakaian yang akan kita pakai. Tapi hakikatnya, pakaian bukanlah sekadar apa yang kita sarungkan pada tubuh badan kita. Tidak sama sekali, kan? Pakaian ini ia akan mencerminkan cara kita membawa diri dan menghormati keadaan sekeliling. Okey, contohlah kan, kalau kita pergi ke pejabat-pejabat kerajaan, kita perlu memakai pakaian yang sopan, yang menutup aurat, kan? Bagi mereka yang bukan beragama Islam, boleh memakai orang kata skirt, tapi biarlah yang labuh. Kalau pakai seluar pendek tu, biarlah yang labuh, kan? Tak boleh pakai singlet santai-santai. Oh, tidaklah, kan? Kalau kena halau dekat pintu masuk tu, kan, marah pula. Tapi sebenarnya salah kita sendiri. Kata orang, berpakaianlah mengikut kemampuan, tetapi bawalah diri dengan penuh kesopanan, gitu. Sebab nilai seseorang bukan diukur pada harga pakaian yang kita pakai. Tidak. Kita pakai singlet ni, wah, harganya sejuta. Tidaklah. Hai, kita dikenang. Tetapi kita dinilai pada akhlaknya, pada adab dan pada kepribadiannya. Kalau kita beli baju dekat orang kata bundle harga RM1 pun, kalau kita pandai membawa diri, pandai menggayakannya, baju tu nampak lebih mahal daripada jenama yang sedia ada, kan? Ada juga segelintir kita, bila berpakaian ni suka bergaya yang ringkas, kan, simple je. Kalau yang bertudung, bertudung, t-shirt lengan panjang ataupun seluar, ataupun t-shirt dengan orang kata jaket dan sebagainya, simple saja. Ada yang gemar mengikut trend terkini, kalau sekarang ni pakai baggy-baggy, trend polka dot, trend apa lagi, trend stripe, apa lagi, kan, ada juga di antara kita. Tapi ada yang tak meminati, tak apa, pakai simple asalkan orang kata sopan. Dan ada juga yang memilih pakaian yang paling selesa padanya. Ini khususnya kepada kaum lelaki lah, kan. Lin selalulah membelik. Bukan belik apa, kadangkala si isteri, si anak tu punyalah comel loteh. Sekeluarga ni pakai baju colour maroon, tapi sang suami pun pakai juga baju colour maroon. Tapi colour maroon dia tu agak lusuh sedikit. Tapi Lin tahu, hakikatnya kita ni seorang suri rumah, seorang isteri, seorang ibu, selalunya nakkan yang terbaik untuk si suami ataupun pasangan dengan kita, kan. Selalu kalau nak keluar tu dah membebel, awak ni kenapa, pakai baju colour macam gini, tak ada ke baju elok sikit, kan, gitu. Tapi yang suami jawab, alah, setakat pergi mall aja, yang penting kocik tu ada. Dia jawab macam gitu, kan. Lusuh pun lusuh, asalkan warna tu sekata merun juga, kan. Tapi tak kisahlah, yang penting selesa. Apapun pilihan kita, biarlah yang sesuai dengan tempat dan keadaannya, kan. Lagipun fashion boleh berubah mengikut zaman, mengikut masa. Tetapi budi bahasa dan akhlak yang baik sentiasa menjadi pilihan sepanjang masa. Okey, pakaian yang indah menghiasi luaran, tetapi akhlak yang mulia menghiasi hati. Apabila kedua-duanya seiring, disitulah lahirnya keindahan seorang insan. Seketika, terus berhibur Jura FM Permata Selatan.

bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana kibaran

berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Puteri, telefon kau berdering je daripada tadi. Kenapa kau tak jawab telefon tu?
1: Tak naklah aku jawab. Aku tahu ni mesti scammer ni. Nombor telefon pun dari luar negara.
0: Haalah, betul juga. Sekarang ni kita perlu berhati-hati dengan penipuan cyber. Aku selalu pesan dengan ibu dan ayah aku untuk selalu berjaga-jaga sebelum jawab panggilan yang tidak dikenali.
1: Betul, kita perlu sentiasa berwaspada dan jangan jadikan diri kita sebagai salah seorang mangsa penipuan cyber.
2: Awas, penipuan cyber. Sekiranya anda menerima mesej dan panggilan yang meragukan, jangan panik dan buat pengesahan terlebih dahulu.
1: Pastikan anda tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak yang tidak dikenali atau di mana-mana laman sesawangnya meragukan. Selamatkan diri anda daripada menjadi mangsa penipuan cyber.
2: #JohorFMPrihatin.
3: Kamu tahu ni apa hal? Ha?
4: Awak kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semasa bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, itu tadi lagu daripada Amy Mastura, Shananana, baru saja menghiburkan anda pada tengah hari ini. Baik, Lin ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami, semestinya di Jura FM Permata Selatan. Dan sebagai pandu kita bersama dah pun 12.51 minit tengah hari. Hari ini 4 Ogos, okey, tanpa kita sedar, kita dah pun melangkah masuk ke bulan Ogos. Satu bulan yang cukup istimewa untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab apa Lin kata cukup istimewa untuk seluruh rakyat Malaysia? Saban tahun bermula bulan Ogos, dekat mana-mana je bila menjelmanya bulan Ogos, okay, kita dah nampak kibaran jalur gemilang merata-rata tempat megah di seluruh lokasi, sama ada di rumah, di premis perniagaan, sekolah dan juga pada kenderaan. Memang meriah suasananya. Tak kala lagi kalau kita nak menjelangnya 31 Ogos, tunggu nanti kan, lagilah meriah. Tapi dalam semangat kita menyambut bulan kebangsaan, ada satu perkara yang tidak kurang pentingnya. Apa dia? Cara kita mengibarkan jalur gemilang dan menghormati jalur gemilang tersebut. Kan? Bendera negara ni, jalur gemilang ni bukan sekadar hiasan. Bukan je, Wak. Tetapi lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi bila kita kibarkan jalur gemilang, pastikan bendera berada dalam keadaan yang bersih. Okay? Tidak koyak. Dan juga tidak pudar warnanya. Janganlah kita ni nak kibarkan jalur gemilang dengan kusuk masai. Kita ni sendiri kalau berpakaian nak cantik kan, sebesebina indah. Tapi bila kita nak kibarkan jalur gemilang tu, subhanallah, janganlah, kesian gitu kan. Apa kata kita kibarkan jalur gemilang tu pada kedudukan yang betul, dan kita juga pastikan ia tidak menyentuh tanah. Itu yang lebih penting. Jika bendera tu dah rosak, okay, dah lusuh, elakkan terus untuk menggunakannya. Dan apa kata kita uruskan pelupusannya mengikut tata cara yang telah pun ditetapkan. Jangan sesuka hati bila jalur gemilang tu dah lusuh, dah buruk, dicampaknya dia dekat tepi tu. Janganlah macam gitu. Sekurang-kurangnya kita ada tata cara yang terbaik untuk kita melupuskan jalur gemilang, kan? Jadi bila jalur gemilang dinaikkan ataupun lagu Negaraku dimainkan, apa ni tu syasyul lah. Kan? Jadi apa kata kita sama-sama berdiri tegak sebagai tanda kita menghormati dua perkara ini. Jadi bagi mereka yang memakai topi ataupun menutup kepala yang bukan sebahagian daripada pakaian rasmi, eloklah ditanggalkan sebagai tanda menghormati lambang negara kita. Jadi kepada anda, rasa cinta kepada negara bukan hanya ditunjukkan pada bulan Ogos sahaja. Setiap bulan Ogos kita tunjukkan rasa cinta kita, kita kibarkan jalur gemilang, kita buatlah orang kata perkara-perkara yang sewajarnya. Tidak, kan? Ia bermula dengan perkara-perkara kecil seperti menghormati bendera, menjaga perpaduan, selain itu juga saling menghargai antara satu sama lain sesama kita. Itu juga penting, kan? Jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain yang berkibar ditiup angin. Tidak. Tetapi lambang sebuah negara yang dibina dengan pengorbanan. Jadi hormatilah ia, kerana menghormati bendera berarti menghargai tanah air yang kita cintai. Baik, apa kata kita teruskan bersama segmen Variasi Permata. Seperti biasa, saya Lin Chowa menemani anda. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian yang menarik akan Lin bawakan khas untuk anda.

0: Omar Anip, cuba kau tengok ni. Cantik tak awet baru aku?
1: Puh, cantiknya. Awet luar negara tu, macam mana kau kenal?
0: Internet lah. Mungkin minggu depan aku ingat nak terbang ke sana lah jumpa dia. Tak sabar rasanya ni. Mau riuh satu kampung kalau tahu isteri aku ni hidung mancung.
1: Berani betul kau ya nak terbang ke sana?
0: Lah, nak takut apa Omar Anip?
1: Sekarang ni, ramai warga negara kita kena tangkap di luar negara. Sebab jadi mangsa kedai dadah. Ha, cerita lebih kurang macam kau ni lah. Sebaik-baiknya, kau kenal lah dulu dengan lebih rapat lagi. Bukannya apa, kes kedai dadah ni tak kira lelaki atau perempuan yang jadi mangsanya.
0: Ha, bak kata orang, tak kenal maka tak cinta je tak?
1: Ha, tahu tak apa.
2: Waspada dalam setiap langkah. Jangan sampai menjadi mangsa kedai dadah. Gembirakan hari anda bersama kami.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah.
1: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
2: Dan apabila kita melihat dari segi fizikalnya, di badan Abdurrahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
3: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Penghayatan Al-Quran.

solat tiang agama dan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kesempurnaannya, syarat-syarat, kaifiat dan praktikaliti, hukum hakamnya dan segala berkaitan ibadah solat akan sama-sama kita tekuni bersama saya, Muhammad Irfino Johari, dalam program hebat Tahsin As-Salah setiap hari, pastinya di Johor FM, Permata Selatan 101.9. Jangan lupa sebarkan hashtag indahnya solat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kabar semuanya para pendengar setia Johor FM Batas Selatan 101.9. Sihat semuanya ya. Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Bila tubuh badan kita sihat, akal fikiran kita tenang, maka solat yang kita laksanakan juga merupakan solat yang kita sendiri pun rasa puas hati. Kita rasa seronok, kita rasa subhanallah ringan badan kita selepas solat fardu itu, untuk kita santuni pula solat-solat ibadah-ibadah yang sunat dan sebagainya. Subhanallah, semuanya ini kita kongsikan dalam program hebat Tahsin As-Solat. Dan jangan lupa untuk terus sebarkan hashtag Indahnya Solat. Kita berbicara berkaitan tentang syarat-syarat sah solat, dan panjang lebar kita dah bincangkan tentang taharah, iaitu kebersihan dan kesucian anggota tubuh badan kita. Bersih dan suci pakaian yang kita pakai untuk solat, bersih dan suci tempat di mana kita laksanakan ibadah solat. Kita juga dah bincangkan berkaitan tentang apa yang dimaksudkan tentang tempat solat itu, setakat mana sampai mana yang mesti dipastikan suci bersih daripada najis dan sebagainya. Kita terus kepada syarat sah solat yang kedua, iaitu mengetahui masuknya waktu solat. Tak boleh kalau terus-terus solat main agak-agak aja dah masuk waktu ke tidak. Syaratnya adalah al-musalli, orang yang solat dia mesti tahu, yakin telah pun masuknya waktu solat. Kita dah belajarkan dulu, awal-awal dulu dalam siri-siri awal kita berkaitan cara kaifiat masuknya waktu-waktu solat, dan ini adalah merupakan ketetapan di mana orang yang nak solat dia mesti yakin, dia mesti tahu bahawa dia dah masuk dalam waktu solat tersebut yang dia nak laksanakan. Dia tak boleh terus-terus masuk ke masjid, berdiri, angkat takbir, niat angkat takbir dan juga solat. Tak, dia kena pastikan, tengok betul dah ni, memang dah masuk dah zuhur setengah jam tadi, memang dah satu jam tadi masuk waktu asar, ada masa lagi 10 minit sebelum habis maghrib dan sebagainya. Dia mesti mengetahui masuknya waktu solat. Kalau tidak, maka solatnya itu dianggap sebagai tidak sah kerana dia tidak mengetahuinya. Macam mana kita nak tahu berkaitan tentang masuknya waktu? Antaranya ada tiga cara. Yang pertama, dengan cara al-ilmul yaqini, ilmu yang yakin, iaitu dia yakin dan dia tahu dah masuk waktu solat dengan bersandarkan kepada dalil, kepada tanda, kepada bukti yang boleh dirasa, yang boleh dilihat, yang boleh didengar. Contohnya mendengar azan, contohnya melihat kedudukan matahari dan juga bayang yang kita telah pun belajarkan, melihat bahawa matahari berada di timur ataupun berada di barat ataupun berada di atas kepala dan sebagainya. Semua ini listiwa yang juga telah pun kita belajar, mengetahui masuknya waktu berdasarkan kepada dalil mahsus, dalil ataupun tanda yang boleh dilihat, diperhatikan, yang boleh kita observe. Itu cara yang pertama untuk mendapatkan ilmu yakin bahawa telah pun masuk waktu. Kita kadang-kadang rasa, alah benda ni kecil aja. Tetapi ianya juga termasuk di dalam syarat-syarat sah solat. Boleh kita cuba sama-sama amalkan dan kita sebarkan ilmu ini. Terus aktifkan dan sebarkan hashtag Indahnya Solat. Kita jumpa lagi besok, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.

solat tiang agama dan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kesempurnaannya, syarat-syarat, kaifiat dan praktikaliti, hukum hakamnya dan segala berkaitan ibadah solat akan sama-sama kita tekuni bersama saya Muhammad Irfino Johari dalam program hebat Tahsin As-Salah setiap hari pastinya di Johor FM Permata Selatan 101.9. Jangan lupa sebarkan hashtag indahnya solat.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Jom dengar Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Elian Aminin bin Muhammad Saleh. Pada kali kesempatan ini, kita teruskan menelusuri perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kabilah Kindah dan kabilah Mazhij. Pengalaman yang pernah dilalui oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Abdurrahman al-Juhani radhiyallahu anhu qala baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala raqiban. Sayyidina Abu Abdurrahman Al-Juhani meriwayatkan bahawa suatu ketika, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kelihatan dua orang penunggang sedang datang dari arah hadapan. Apabila baginda Nabi nampak mereka, baginda berkata, nampaknya mereka berdua ini ialah orang daripada kabilah Kindah, kabilah Mazhij. Apabila mereka tiba, didapati bersama mereka berdua ada lagi beberapa orang dari kabilah mereka. Sayyidina Abu Abdurrahman berkata lagi, salah seorang daripada kedua mereka yang tadi itu telah menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk berbaiat, untuk menyatakan sumpah setia kepada baginda Nabi. Lalu beliau memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita man ra'aka fa amana bika wa saddaqaka wa tabi'aka madza lahu?" Maksudnya, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya, apakah yang akan didapati oleh seseorang apabila dia melihat Tuhan, lalu dia beriman dengan Tuhan, lalu dia membenarkan Tuhan, lalu dia mengikut Tuhan? Dengan maksud, apa yang akan dia dapat?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berbahagialah dia. Tuba lahu, berbahagialah dia." Maka setelah mendengar jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyapu tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keberkahan, lalu bersumpah setia, kemudian beredar. Lalu seorang lagi datang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang sama, untuk bersumpah setia lalu berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita man amana bika wa saddaqaka wa taba'aka wa lam yaraka?" Maksudnya, wahai Rasulullah, beritahu kepada saya, apakah yang akan diperolehi pula oleh orang yang beriman dengan Tuhan, membenarkan Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi dia tak pernah melihat Tuhan? Nabi menjawab, "Tuba lahu, tuba lahu, tuba lahu." Tiga kali Nabi menyatakan, beruntung, berbahagialah dia, kemudian berbahagialah dia, kemudian berbahagialah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sebanyak tiga kali. Berbeza dengan soalan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menyampaikan risalah wahyu dari Allah, Rasulullah dalam meyakinkan kebenaran Islam kepada umat manusia pada ketika itu, Rasulullah menyatakan ada keuntungan yang besar bagi mereka yang beriman dengan baginda Nabi, membenarkan segala apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengikut sunnah cara hidup, kepercayaan, i'tiqad dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, sedangkan mereka itu tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila lelaki yang kedua ini dia mendengar jawapan daripada Rasulullah, maka beliau pun menyapu tangan baginda, lalu menyatakan taat sumpah setianya, lalu beredar dari situ. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah, ini tidak jauh dengan riwayat hadis yang lain ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wadittu anni laqitu ikhwani," atau kama qal, "Aku ni merasa rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku." Lalu sahabat Nabi bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Antum ashabi. Kamu ini adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi adapun saudara-saudaraku, alladzina amanu bi walam yarawni, iaitu orang-orang yang beriman denganku sedangkan dia belum pernah lagi bertemu, iaitu melihat aku." Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita tidak pernah lagi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, sebelum kelahiran kita lagi, baginda telah merindui kita. Sebelum kelahiran kita lagi, Rasulullah telah memberitahukan betapa berbahagia, berbahagia, berbahagianya, beruntung, beruntung, beruntungnya orang-orang yang tidak pernah melihat baginda Nabi tetapi beriman, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah dan juga mengikuti dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini adalah salah satu daripada cara pendekatan, salah satu daripada strategi dan juga tindakan yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang direalisasikan oleh baginda Nabi untuk menyampaikan dan menyemarakkan pergerakan dakwah kepada umat manusia, khususnya kita. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari dan menghayatinya. Tazkirah Johor FM, bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
0: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Welcome Tambi.
1: Hai Cikki, salam sejahtera. Sihat?
0: Sihat sangat Tambi. Tambi dah Saptaca?
1: Dah pagi tadi tapi masih lapar lagi.
0: Masih lapar? Sebab bukan makan dua keping ke?
1: Belum, kali ini satu keping je. Tak cukup beras.
0: Betullah lapar. Dia tak cukup makan hari ini. Lapar eh?
1: Lapar lagi.
0: Kalau kita nak sebut lapar dalam bahasa Tamil macam mana?
1: Okey, sebenarnya ramai yang tak tahu eh nak cakap lapar apa. Okey, pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Betul. Pasi kide.
0: Kalau orang tanya kita dah makan ke, kita boleh jawab
1: ile. Tak.
0: Tak. Ile.
1: Pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Ya, yeah, betul ha.
0: Pasi kide.
1: Betul sekali. Betul sebutan tu, betul.
0: Walaupun sebut tu ala-ala macam dia nak mengada-ngada, tak betul eh. Lepas ni nak kena sebut kena mengada-ngada lah. Pasi kide.
1: Bolehlah minta orang belanja ke apa.
0: Tambi, pasi kide.
1: Macam tu.
0: Kan, betul lah tu kalau lapar eh. Pasi kide. Sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kadikum.

0: Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ilmu bukan hanya untuk lulus peperiksaan atau mengejar sesuatu jawatan. Ilmu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Teruskanlah belajar, walau di mana kita berada. Semakin banyak ilmu, semakin kita belajar untuk merendah diri. Pesanan saya, jangan pernah berhenti untuk menjadi pelajar. Dunia ini sangat luas dan ilmu adalah kunci yang akan membuka setiap pintu peluang dalam hidup kita. Teruskanlah membaca dan belajar, belajar dan belajar.

dengue adalah sejenis penyakit disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Penyakit ini sangat berbahaya dan ia boleh membawa maut. Terdapat pelbagai tanda-tanda diserang demam dengue seperti demam kuat secara mengejut, ruam merah pada kulit, sengal-sengal otot, sendi, biji mata dan kepala serta pendarahan pada badan, hidung dan mulut. Amalkan kebersihan sekitaran rumah dan tempat bekerja. Tutup semua bekas menyimpan air, salin, berus dan basuh semua tempat menyimpan air seminggu sekali. Masukkan racun pemusnah serangga mengikut sukatan setiap 3 bulan sekali. Hapuskan nyamuk Aedes. Cegah sebelum parah. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Baik, itu tadi lagu daripada Medley of the Road, Soleh Soleh, lagu yang orang kata satu ketika dulu menjadi siulan hinggalah sekarang ini. Almaklumlah kan, waktu-waktu macam ni, masa tu usia kita ni masih muda remaja gitu. Tapi sekarang pun masih lagi. Baik, sebagai pandu kita bersama tepat jam 2.30 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami melalui Ovarasi Permata. Okey, untuk pertemuan kita hari Selasa 4 Ogos 2026. Dan untuk petang ini kita mencuri sedikit masa, kita akan bersama dengan Dr. Haminuddin bin Hamzah, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Johor, yang akan bercakap berkaitan dengan ambil peduli cekah denggi. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam Lin.
0: Sihat Doktor?
1: Sihat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Hari ini seperti mana kita bincangkan tadi, Doktor adalah pasien saya. Saya adalah Doktor, kita tukar sebab kita bertanya.
1: Okey, saya pesakit lagi ni eh.
0: Okey.
1: Okey, boleh, tak ada masalah.
0: Baik Doktor. Hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan denggi Doktor.
1: Betul.
0: Seperti mana kita sedia maklum, kalau kita bercakap denggi ni, tak semuanya akan ambil peduli.
1: Betul.
0: Betul kan Doktor? Kalau kita cakap air itu bertakung, especially kepada mereka yang gemar, orang kata ada bunga hidup kan di dalam rumah kan, kita cakap nanti kita tegur, dia kata tak apalah kan dah letak ubat, jadi nyamuk semua dan sebagainya tak boleh nak membiak katanya. Tapi sebaliknya tu kan Doktor. Baik, kita terus berbalik kepada perkara asal kita. Okey, mungkin Doktor boleh ceritakan secara ringkas berkaitan dengan tajuk kita hari ini, ambil peduli cegah denggi. Jadi apa juga statistik tertentu menunjukkan signifikasi tajuk yang kita bincangkan pada petang ini. Silakan Doktor.
1: Okey, terima kasih Lin. Okay. Okay, assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua pendengar. Okey, tajuk kita pada petang ini, ambil peduli cegah denggi.
0: Betul. Okay,
1: so apa yang kita nak cakap tentang ambil peduli itu? Sebab sekarang ni bila kita bercakap berkaitan penyakit denggi, demam denggi, so dia adalah satu penyakit yang memang dah lama. So yang menyebabkan masyarakat kita dah tak ambil peduli. Tetapi untuk masa kini perlu ambil peduli. Sebab apa? Sebab kes demam denggi ni di Malaysia sedang menunjukkan tren yang meningkat. Di mana kalau tengok statistik, statistik lebih daripada 40,000 kes demam denggi telah dicatatkan di Malaysia. Okay, untuk kita di negeri Johor ni sama juga tren meningkat, di mana lebih daripada 6,000 kes denggi telah dilaporkan di negeri Johor. So atas dasar itu, statistik itu, memang kita perlu ambil peduli. Penyakit yang kita kata memang boleh dicegah, boleh dirawat. Sekiranya tak dicegah, tak dirawat, itu yang menyebabkan kita kata ada komplikasi dan sebagainya. So tepat dengan tajuk kita, ambil peduli cegah denggi.
0: Ya, bertepatan sekali dengan tajuk yang kita akan bincangkan hari ini. Baik Doktor, seperti mana yang kita sedia maklum, setiap manusia mempunyai pergerakan. Okey, dan pergerakan tu orang kata melibatkan sesuatu yang orang kata macam mana nak cakap, melibatkan satu pasangan kepada satu pasangan yang lain. Jadi adakah ini berkait rapat dengan pembiakan ataupun peningkatan kes denggi sekarang ini?
1: Okey Lin, okey, untuk kita faham berkaitan yang kita kata faktor pergerakan ni, kita kena faham dulu asas penyakit denggi ni. Okey, so seperti kita maklum, denggi ni disebabkan kita kata jangkitan virus, virus apa nama tu, virus denggi lah. Di mana virus ni dia disebarkan melalui kita kata gigitan nyamuk, iaitu nyamuk Aedes. So nyamuk ni yang bila dia dah ada virus tu, dia akan menggigit individu tertentu, dia akan menyebarkan virus tersebut. So itu dia punya prinsip asas dia. Okay, so bila mana kita kata pergerakan manusia ataupun kita kata movement manusia ni, so bila mana individu ataupun apa nama tu, individu ni dijangkiti virus tersebut, bila dia bergerak daripada satu tempat, mungkin daripada kampung ke bandar atau bandar ke kampung, dia ada virus dalam badan dia. So bila dia bergerak tu, dia boleh menyebarkan virus tersebut bila mana ada nyamuk yang kita kata gigit individu tersebut, dan dia boleh sebarkan kepada individu yang lain melalui gigitan nyamuk, gigitan yang nyamuk kita kata dijangkiti virus apa nama tu, Aedes tadi.
0: Baik Doktor, seperti mana Doktor terangkan sebentar tadi, okey, ini ada kaitan sekiranya pergerakan tu dengan gigitan nyamuk. Okey. Jadi si pemangsa tu boleh menyebarkan virus tersebut. Okey. Ada juga segelintir pahaman daripada masyarakat kita sekiranya mereka tu menghidap penyakit denggi, okey, mereka tidak boleh duduk bersama-sama dengan antara satu sama lain dengan mereka yang tidak mempunyai penyakit denggi. Okay. Ha, contohnya kalau macam CA tu kena kena denggi, lepas tu dia kena duduk je, dia diam-diam dekat dalam bilik. Katanya kalaulah bercampur dengan mereka yang tidak mengidap denggi, jadi penyakit tu akan merebak walaupun tersentuh dengan kulit, ataupun mungkin bila kita makan, kita berkongsi cawan dan sebagainya. Jadi bagaimana, apa komen doktor?
1: Okey, itu saya cakap tadi tu, prinsip asas tu kita kena faham. Demam denggi ni dia disebabkan melalui kita kata vektor ataupun pembawa, iaitu nyamuk. So bila mana kalau individu tersebut dijangkiti demam denggi, tetapi dalam kita kata situasi ataupun persekitaran yang bersih, tiada nyamuk dan sebagainya, sepatutnya dia tak perlu risau. Tetapi bila mana dalam situasi ataupun environment yang kita kata banyak nyamuk dewasa yang menjadi vektor kepada penyakit tersebut, itu yang membimbangkan. So dengan kata mudahnya, dia tidaklah boleh berjangkit melalui sentuhan, dia tidaklah boleh berjangkit melalui perkongsian pinggan ataupun sudu, tetapi dia perlu yang adanya vektor iaitu nyamuk yang menyebarkan virus tersebut. So itu anggapan yang kita kata kita kena betulkan lah.
0: Bukan apa, ada segelintir lah kan, bila bila kita ni datang rumah, tak boleh, dia cakap CPR tu kena denggi, dia cakap baru balik hospital kena denggi. Jadi dia suruh CPR tu duduk dekat dalam bilik tu, yang kita ni datang nak merawat CPR. Ibaratnya macam itulah, dia takut sangat bila si pesakit tu boleh menyebarkan virus kepada pemangsa yang lain.
1: Saya rasa mungkin sebab mungkin kita kata tuan rumah itu bimbang, di kawasan rumah dia mungkin dia khawatir ada nyamuk yang mana boleh menyebarkan penyakit tersebut. So dia pun tak 100% sure yang rumah dia dia kata bersih daripada segala nyamuk dan sebagainya. So bagi saya itulah satu pencegahan lah, yang mungkin kita boleh boleh melihat juga lah daripada prinsip kita kata apa nama tu, persekitaran dan sebagainya.
0: Baik doktor, sekiranya seseorang tu demam, okey, berkemungkinan ia adalah demam denggi, okey. Jadi bagaimana kan kita dapat individu yang tidak hadir ke klinik untuk mendapatkan rawatan meskipun dia tu demam? Jadi mungkin doktor boleh jelaskan berkaitan dengan isu demam ni, kategori dia bagaimana.
1: Okey, terima kasih. Okey, untuk bila kata-kata berkaitan dengan demam ni, so memang kita di Kementerian Kesihatan kita memang sentiasa menyarankan mana-mana individu yang bergejala demam lah secara umumnya untuk mendapatkan rawatan.
0: Betul.
1: Okey. So bila mana kita kata individu itu dijangkiti virus, dia boleh bergejala ataupun mempunyai simptom seperti demam contohnya dalam tempoh 4 ke 10 hari macam itu untuk dia boleh bergejala tersebut. Okey. So bila mana seseorang individu itu bergejala, memang kita sarankanlah untuk mendapatkan rawatan sama ada di fasiliti swasta ataupun kerajaan. Di mana selain daripada kita kata gejala seperti demam, gejala lain yang kita kata tipikal lah untuk demam denggi ni, contoh dia macam kita kata sengal-sengal, sendi, sakit-sakit otot, individu juga boleh ada gejala seperti kata loya, muntah, sakit kepala, sakit di belakang mata, dan ada setengah individu dia boleh ada juga kita kata ruang-ruang merah dekat kulit. Itu kita kata antara tanda-tanda yang boleh ada selain daripada kata-kata demam tadi. Okay, and then selain daripada kita kata gejala itu tadi, kita juga sangat-sangat mengharapkanlah masyarakat yang ada tanda-tanda kita panggil warning sign ataupun tanda-tanda amaran, contoh dia macam sakit kepala yang sangat teruk, ataupun kita sampai sesak nafas, ataupun ada sampai simptom tu kita kata dia cirit-birit, datang dengan sakit perut yang sangat sangat teruk, sakit kepala, dan mungkin sampai dia punya dia lemah dan juga hilang selera makan dan sebagainya, yang menyebabkan dia dah tak boleh nak kencing, air kecil dah kurang dan sebagainya. So itu adalah tanda-tanda amaran yang boleh berlaku, dan itu memang kita sarankan sangatlah untuk dapatkan rawatan segera di fasiliti kita.
0: Maknanya kalau dah terdapat beberapa simptom seperti yang doktor kongsikan tadi, pesakit tersebut perlu segera mendapatkan rawatan.
2: Betul.
0: Jangan orang kata betul, kita dekat rumah tu ada simpan beberapa jenis ubat, contoh parasetamol dan sebagainya kan doktor. Tapi kalau bila simptom yang doktor katakan tadi, kita makan parasetamol pun tak boleh kebah, jadi perlu mendapatkan rawatan. Okay. Kan doktor,
1: sebab tu kita kena melihat pada situasi sekarang. Okey, maksudnya sekarang ni bila kita kata tajuk pada cakap tadi kan, ambil peduli. Ambil peduli tu maksudnya kita kena aware ataupun kena alert. Sebab sekarang ni kita punya trend denggi memang kita kata sedang meningkat dan membimbangkan. So walaupun kita kata demam tu mungkin boleh demam biasa, tetapi kita sarankan sangat-sangat, walaupun ialah boleh ambil ubat-ubat Panadol ke Paracetamol dulu, tak ada masalah, tapi perlu terus dapatkan rawatan ke fasiliti kita lah untuk kita buat saringan, sama ada denggi ataupun tidak. So senang kata dalam fasa ataupun situasi sekarang ni, dengan trend denggi yang kita kata sedang meningkat, memang demam saja memang perlu dapatkan rawatan lah untuk pengesahan daripada pengamal perubatan lah.
0: Baik doktor, seperti mana yang kita sedia maklum, bila kita digigit oleh nyamuk,
1: betul,
0: kita pukul, dia mati.
1: Betul.
0: Kan? Jadi, bila satu gigitan, kita dah kena virus.
1: Okey.
0: Okey. Jadi, bagaimana pula cerita jangka hayatnya ni? Jadi, bila kita fikirkan, bila kita tepuk dia mati, adakah nyamuk tu akan lama kembali hidup ke? Bagaimanakah kitaran dia? Bagaimana, doktor?
1: Okey. So, nyamuk ni dia ada kitar dia lah. Daripada dia punya telur, and then jadi dia punya larva, and then jadi nyamuk dewasa. Okey. So, apa nama tu, telur ni dia apa nama, bila kita kata nyamuk ni, nyamuk dewasa ni bertelur, so dia menghasilkan telur yang banyak, beratus-ratus risiko nyamuk tu. Okey, so dia akan cari tempat ataupun kita kata bekas potensi yang menyebabkan dia mudahlah untuk dia menetas dan sebagainya untuk menjadi nyamuk dewasa. So bila nyamuk tu ada dewasa, dia akan terbanglah mencari mangsa dan sebagainya. Okey, so nyamuk-nyamuk dewasa ni dia ada masa-masa yang dia aktif. Okey, so sebagai contoh mudah, kita panggil 6-8 maksud dia kalau pagi tu, dia nyamuk dewasa ni sangat aktif pada 6 pagi sampai 8 pagi, waktu pagi tu.
0: Okay.
1: Kalau waktu malam kita panggil senja lah, 6 petang ke 8 malam tu waktu senja, itu adalah waktu kita kata nyamuk sangat aktif. Okay, so di mana kalau kawasan-kawasan berisiko denggi ni, kita memang akan sarankan untuk kita punya masyarakat, selain daripada kita kata musnahkan kita punya, I mean, pembersihan dan sebagainya, kita nak minta masyarakat mencegah daripada gigitan tu. Okay, maksud dia kena mungkin boleh sapu repellent. Okay, yang kedua, kita memang sangat sarankan untuk benda yang bagi saya mudah lah, untuk pakai baju lengan panjang. Especially pada masa-masa nyamuk dewasa ni aktif. Sebab nyamuk ni dia punya karakter dia sangat suka bau peluh tu. So kalau macam contoh, kalau kita ambil sebagai contoh mudah lah, waktu petang kita riadah dan sebagainya, lagi peluh tu, berpeluh tu, lagilah nyamuk ni suka.
0: So lebih nyamuk ni doktor kan,
1: dia suka benda yang bau-bau peluh dan sebagainya. So mungkin dia tak suka yang wangi-wangi sangat lah, dia suka yang peluh tu. So kena ambil tahu jugalah, kita kena ambil peduli kat situ.
0: Kadang-kadang tu penebel. Yelah, kalau kita sebagai manusia, kalau kita bawa peluh ni, kita agak kurang selesa.
1: Betul.
0: Kan doktor, lagi-lagi kalau kita lepas beriadah.
1: Betul.
0: Kan, waktu petang tu, ya Allah, subhanallah, rasanya cepatlah sikit pergi mandi. Kan, jadi, tapi kalau nyamuk ni berbanding
1: berbeza
0: pula.
1: So itu yang betul kita kena ambil tahulah waktu. So mungkin boleh buat eksperimen lah nanti Lin, dalam apa, pergi tempat-tempat yang kita kata ni, tengok waktu wangi dengan waktu peluh tu, mungkin ada dia punya beza dia lah. Tapi generalnya dia memang suka waktu yang aktif tadi saya cakap tu, dan dia suka masa-masa berpeluh dan sebagainya.
0: Lepas ni saya ajak penerbit lah exercise kan. Jadi kalau baju tu banyak perfume, saya suruh dia tanggal dulu. Baik, kita masih lagi boleh cakap berkaitan dengan ambil peduli cegah denggi yang sekarang ini meningkat peratusannya kepada 40%. Okay, peningkat 70% berbanding tahun 2025 dah tu kan,
1: untuk di negeri Johor lah,
0: untuk di negeri Johor. Jadi kepada anda, sentiasa peduli dan sentiasa menjaga kebersihan. Seketika kita berehat, dan selepas ini kita kembali bersama Dato' Haminuddin.

0: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Haminuddin bin Hamzah, pakar perubatan kesihatan awam, ketua penolong pengarah kanan bahagian vektor Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Baik doktor, kita tadi dah pun bercakap mengupas beberapa persoalan, okay, jaga hayat denggi kan. Rupa-rupanya denggi ni tak suka suka dekat orang yang tak mandi doktor kan. Berpeluh-peluh gitu. Jadi lepas ni kalau nak mengelakkan denggi, biarlah kita wangi-wangi kan. Janganlah orang kata bau kepam tu, yang lusuh-lusuh kotor-kotor tu, janganlah. Memang favorite denggi sangat kan. Baik doktor, apabila berlakunya wabak denggi, okay, yeah, KKM sentiasa mewawarkan untuk menggalakkan masyarakat melaksanakan aktiviti cari dan musnah setiap spot-spot dengan ataupun aktiviti gotong royong untuk membantah denggi. Okay. Jadi bagaimana doktor berkaitan dengan perkara ini dan apakah langkah-langkah pencegahan yang disarankan selain daripada perkara tersebut?
2: Okey, terima kasih Elin. Okey, saya mungkin nak boleh nak betulkanlah kadang-kadang anggapan masyarakat ni salah. Bila mana ni pengalaman saya lah Elin, bila kita pergi ke kawasan wabak, kawasan berisiko ni, dia melihat denggi ni dengan fogging ataupun kita kata yang semburan yang berasap tu lah. Okey, so bagi mereka, bagi setengah masyarakat, benda tu dah cukup untuk dia kata mengawal atau mencegah denggi. Tapi tanggapan itu sangat salah. Sebab kita kena faham kitaran hidup nyamuk ni daripada dia punya telur dan jadi lava dan jadi nyamuk dewasa. Okay, untuk fogging ni dia hanya membunuh nyamuk dewasa yang sedang terbang saja. Dia tak membunuh, tak menghapuskan telur, tak menghapuskan cicit jentik dan sebagainya. So kenapa Kementerian Kesihatan mempromosikan atau mewawarkan untuk kita kata aktiviti cari dan musnah? Sebab kita nak hapuskan tu yang dia punya peringkat telur dia, jentik-jentik lawa tu, kita nak hapuskan yang tu. Sebab fogging tu hanya menghapuskan nyamuk dewasa saja.
1: Ya kan, di semua atas.
2: Betul. So sebenarnya yang lagi penting adalah kita punya kita sendiri lah, individu, maksudnya masyarakat kita, macam mana dia apa ni bertindak di rumah masing-masing. Dari segi kita kata, kita tahu apa ni nyamuk ni dia akan bertelur dan jentik-jentik ni dekat kawasan yang air bertakung. So itu yang kita kata bekas potensi tu perlu dimusnahkan. So itu yang kita selalu cakap tu, apa ni 10 minit hujung minggu untuk buat pembersihan, penghapusan tempat pembiakan. So kita nak hapuskan potensi tu. So kalau dah tak ada bekas-bekas potensi, nyamuk tak boleh bertelur, tak boleh menjadi jentik-jentik dan sebagainya, so nyamuk dewasa tak akan wujud. So itu dia punya, sebab tu saranan kita adalah kita kata pembersihan, penghapusan tempat pembiakan, bekas potensi dan sebagainya. Okey, dari segi langkah pencegahan, kita boleh tengok daripada beberapa angle lah. Yang pertama kita kata adalah kita hapuskan terus bekas-bekas berpotensi ni. Sebagai contoh, dengan cara tutuplah bekas-bekas simpanan air dengan rapat supaya tak ada langsung ruang nyamuk dewasa ni boleh bertelur. Okey, yang kedua, kita buanglah air-air yang bertakung ni, yang mana yang tak guna tu buang, pastikan tak ada langsung air yang bertakung. Mana-mana bekas yang kita kata boleh bertakung air, kadang boleh buang, jangan ada langsung. Itu yang terbaik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh mencegah pencegahan daripada kita kata gigitan nyamuk dewasa. Okey, satu tadi macam saya dah sebut tadi, kita kata pakailah repellent, pakailah kita kata baju dengan panjang. Okey, antara lain yang kita masyarakat boleh buat adalah kita kata penggunaan aerosol ataupun pelbagai jenama lah. Okey, so sebab kadang-kadang bila kita kata kawalan dibuat, semburan kita kata fogging itu mungkin dibuat di luar premis sahaja. Sebab kita faham masyarakat kita ada yang bekerja dan sebagainya. So apa kita kata tanggungjawab ataupun tindakan yang boleh dibuat oleh masyarakat adalah dengan menggunakan aerosol tu, dia boleh buat semburan dalam rumah untuk kita kata menghapuskan nyamuk-nyamuk dewasa. So itu antara perkara mudah lah yang boleh dilakukan oleh masyarakat kita lah.
1: Jadi itu maknanya kita jangan mengharapkan sepenuhnya daripada pihak KKM untuk membuat semburan kan doktor. Kita suka sangat kalau tengok KKM datang buat semburan tu kan. Padahal itu adalah sedikit saja untuk kita, orang kata, mengurangkan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Betul
1: ya. Baik doktor, ada juga tanggapan daripada dan fahaman daripada netizen kita ni. Contohlah kalau macam kita kena chicken pox, kecil, so dewasa dah tak kena lagi.
2: Okey, anggapan. Okey, faham. Yeah.
1: Jadi bagaimana pula tanggapan berkaitan dengan penyakit denggi ni, demam denggi? Kalau dah kena lah, dia kata tahun lepas saya dah kena. Tahun ni tak kena lagi, dan so, tak akan kena lagi.
2: So tak payah ambil peduli lah kalau macam tu.
1: Ya, betul.
2: So itulah satu tanggapan yang sangat salah. Okey, kita kena faham, back to the basic balik. Bila kita kata apa nama tu, virus ni, virus denggi ni tadi, dia ada 4 jenis. Kita panggil den 1, den 2, den 3, dan juga den 4. Okey, so menjawab pada soalan Lin tadi, maksudnya kalau individu atau masyarakat ni dia dah pernah dijangkiti oleh apa ni virus ni, dia pernah disahkan demam denggi, dia still ataupun masih lagi boleh kita kata mendapat jangkitan yang kedua. Sebab tadi kan saya cakap dia ada 4 serotype tadi tu. So mungkin sebelum ni dia kena serotype yang kedua. So dia lagi, dia boleh dijangkiti untuk kali kedua, ketiga dan sebagainya. Dan untuk makluman Lin dan juga seluruh pendengar, bila kita dijangkiti untuk kali kedua, lebih kebarangkalian untuk gejala ataupun komplikasi lagi teruk tu ada di situ. So itu yang kita nak kena betulkan lah tanggapan. So maksudnya sekali kena tak bermakna itulah first and last. Dia ada potensi untuk kena lagi.
1: Maksudnya kita perlu sentiasa menjaga kebersihan. Betul. Kalau kita tak jaga kebersihan, dekat mana pun kita duduk, tetap juga kita akan kena demam denggi. Betul kan, doktor?
2: Betul.
1: Jadi ambillah peduli berkaitan dengan demam denggi ni.
2: Betul.
1: Baik, doktor, sebagai penutup tirai kita hari ni kan, doktor, harapan doktor sendiri sebagai orang kata pakar perubatan kesihatan bagi vektor, lepas tu dan juga nasihat doktor kepada masyarakat, dan mungkin juga ada tata cara untuk kita lebih mendekatkan diri untuk mengetahui bagaimana situasi sebenar denggi. Silakan.
2: Saya apa nama tu, harapan saya sangat tinggi dah Lin, untuk kita punya masyarakat ni sentiasa kita kata cakna lah. Satu, macam saya sebut tadi, pencegahan ni bukan di peringkat KKM semata-mata. Dia adalah peringkat individu, peringkat masyarakat, di mana pastikanlah kita punya rumah, dia bermula daripada rumah lagi. Pastikan kita kata tiada langsung tempat-tempat atau bekas berpotensi untuk pembiakan nyamuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan sangat bila mana kalau individu atau masyarakat kita mempunyai gejala, contohnya gejala demam yang saya maksudkan tadi itu, dapat rawatan yang segera. Pergilah ke fasiliti sama ada kerajaan atau swasta untuk mendapatkan rawatan juga pengesahan daripada pengamal perubatan. Okay, yang ketiga, untuk kita kata menjawab soalan Din tadi berkaitan dengan situasi. Okay. So sebenarnya masyarakat boleh je tahu situasi kita kata dekat mana kawasan atau lokaliti yang kita kata mempunyai kes denggi, lokaliti wabak dan sebagainya. So mungkin contoh kalau Lin lah, mungkin hujung minggu ni nak pergi ke Kuala Lumpur contoh, mungkin nak pergi ke apa nama Kuala Lumpur tu, mungkin nak pergi ke area Kepung lah contoh dia kan. Okay, so Lin boleh pergi je ke portal iDenggi, maksudnya iDenggi. So dekat situ Lin boleh access. Okey, dekat mana kalau nak pergi ke KL, kita boleh klik dekat KL. Okey, dekat mana, apa situasi di Kuala Lumpur, dekat kawasan mana yang banyak kes dan sebagainya. So benda ni memang boleh, kita kata memang mudah. Boleh pakai handphone, type je iDenggi, pergi ke portal, kita boleh lihat. Okay. So sama juga kalau kita tinggal di Johor Bahru contoh dia. Johor Bahru ni besar. So mungkin tinggal dekat kawasan Kempas contoh dia. So boleh tengok dekat situ. So dekat mana kawasan-kawasan yang kita kata ada risiko dan sebagainya. So dengan mengetahui kita kata situasi ataupun lokaliti yang berisiko ni, kita boleh lagi kita kata mengambil tindakan pencegahan, dan juga kita kata kita boleh berkongsi lah dengan kita punya kawan-kawan dan sebagainya, berkaitan dengan kita kata risiko, ataupun kita kata kawasan-kawasan yang boleh lah kita kata berjangkit untuk denggi ni.
1: Doktor, how to spell iDenggi? Mungkin iDenggi ke macam mana?
2: Okey, dia i lepas tu DENGUE.
1: I huruf kecil.
2: I huruf kecil.
1: Lepas tu D besar.
2: D besar.
1: Okey.
2: DENGUE.
1: GUE. Maknanya I huruf kecil, okey. Yeah. D besar, ENGUE. Okey, spelling tu.
2: Tapi kalau Lin Google ni browse je, kalau I denggi macam mana pun dia akan keluar.
1: Dia akan keluar.
2: Yes, betul.
1: Ya, jadi benda memudah caralah untuk masyarakat kita mengetahui spot-spot yang orang kata peningkatan kes denggi yang tinggi.
2: Yes, betul.
1: Jadi kepada anda sekali lagi, ambil peduli, cegah denggi kan. Kalau sebelum ni kita peduli tentang senario yang berlaku di sekeliling kita. Betul. Apakala kita ambil peduli tentang senario denggi pula, doktor. Ya. Dan apapun doktor, Lina ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi datang ke Konti Jurnal FM untuk petang ini. Terima kasih juga kepada penerbit Diana Wahid. Okay. Berkaitan dengan ambil peduli cegah denggi, semoga apa yang kita kongsikan untuk hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa sama-sama kita masuk air denggi.
3: Betul.
1: Untuk mengetahui spot-spot situasi sebenar denggi di negeri Johor khususnya.
3: Betul.
1: Baik, doktor, terima kasih sekali lagi. Sampai kita bersua kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Din.
1: Kembali. Baik, saudara, kita baru saja bersama dengan Dr. Haminuddin B. Hamzah, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Johor, bercakap berkaitan ambil peduli cegah denggi.
4: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Daripada Manbai, kau ilhamku terus membawa tepat jam 4.23 minit petang. Keindahan hidup bukan terletak pada panjangnya waktu yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mengisi setiap detik dengan perkara yang bermanfaat dan penuh makna. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pendengar yang setia menemani Lin seawal jam 12 tengah hari tadi hinggalah sekarang. Lin doakan semoga petang ini membawa ketenangan kepada anda semua, kebahagiaan dan semangat yang baru untuk meneruskan aktiviti pada hari ini. Baik, untuk anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja, berniaga mahupun meluangkan masa bersama insan yang tersayang, semoga segala urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah SWT.

Subhanahuwataala. Baik, sebagai peringatan bersama bagi pendengar yang berada di negeri Johor khususnya, Alin nak kongsikan masanya waktu solat fardu asar bagi zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil 4.31 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.35 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang 4.36 minit petang dan zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 4.38 minit petang. Jadi marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk menunaikan solat pada waktu ini kerana sebaik-baik amalan ialah amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan istiqamah. Dan apapun, teruskan bersama saya Lin Chowo kerana selepas ini banyak lagi perkongsian menarik dan lagu-lagu pilihan khas untuk anda yang akan menceriakan petang anda. Kekal bersama Farasi Permata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: sedapnya teh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Ilmu bukan hanya untuk lulus peperiksaan atau mengejar sesuatu jawatan. Ilmu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Teruskanlah belajar, walau di mana kita berada. Semakin banyak ilmu, semakin kita belajar untuk merendah diri. Pesanan saya, jangan pernah berhenti untuk menjadi pelajar. Dunia ini sangat luas dan ilmu adalah kunci yang akan membuka setiap pintu peluang dalam hidup kita. Teruskanlah membaca dan belajar, belajar dan belajar.
4: Eh, ayah nak pergi mana? Nak ikut, nak ikut.
5: Tak payahlah. Ayah nak pergi kedai je.
4: Nak ikut juga, nak ikut juga.
5: Nak ikut ayah boleh, tapi mesti pakai topi keledar. Ha, pakai topi keledar dan kancing kemas-kemas.
4: Pakai topi keledar dan kancing kemas-kemas.
5: Dah sedia? Jom kita pergi.
4: Jom kita pergi.
6: Pakai topi keledar yang sesuai dengan usia anda dan kancing topi keledar kemas-kemas. Keselamatan anda di tangan anda sendiri.
7: Oh, ini kerja kamu ya? Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
8: Mana ada kakak ni?
7: Nak pergi mana tu?
8: Main bola lah.
9: Apa kecik kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
7: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu tak apa. Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
10: Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

0: dengan yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM,
0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana

menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Jom dengar!

Lagu daripada Dara Ayu, Biar Gendut Tetap Ku Cinta, baru saja menghiburkan anda melalui variasi Permata bertemankan Lin Jawa untuk jam terakhir pada hari ini. Baik, Lin nak kongsikan kan, baru-baru ni Lin ada terbaca berkaitan tentang cukai harta. Cukai harta, okay. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa kita ni nak kena bayar cukai harta? Harta tu kan kita punya, nak kena cukai juga ke? Ada juga yang mengeluh. Cerita dia macam ini. Cukai harta ni bukan sekadar satu bayaran yang perlu kita jelaskan. Tapi ia juga merupakan satu sumbangan kita kepada pembangunan kawasan.

0: dan tempat kita tinggal tu. Okey. Hasil kutipan cukai ni digunakan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun lebih mudahnya PBT untuk menyediakan pelbagai kemudahan awam, okey, seperti penyelenggaraan jalan raya, lampu jalan, taman rekreasi, sistem perparitan, kutipan sampah dan pelbagai lagi perkhidmatan yang kita gunakan setiap hari. Jadi kalaulah tiba-tiba lampu jalan dekat tempat kita tu mati, lambat diselenggara, kita janganlah mengeluh. Kita tepuk dada tanya diri kita dulu, kita dah bayar cukai harta ke belum ? Kalau belum bayar cukai harta tu, jadi tak perlu nak mengeluh sebab lampu tu lambat diselenggara. Gitu. Jadi apabila cukai harta ni dibayar tepat pada masanya, kita juga membantu pihak berkuasa tempatan merancang pembangunan dengan lebih teratur dan juga memastikan kemudahan awam sentiasa berada dalam keadaan baik demi keselesaan masyarakat, kan? Kalau kita bayar on time je, okey, lampu tu padam, jalan berlubang, on time je akan dibetulkan. Tapi kalau tidak, sebaliknya. Jadi sebagai pemilik harta, apa kata kita sama-sama menjalankan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar mematuhi undang-undang, malah sebagai tanda keprihatinan terhadap kesejahteraan komuniti di sekeliling kita. Bukan kita saja yang dapat menikmatinya, tapi seluruh masyarakat yang berada di bawah PBT tersebut dapat menikmatinya. Dan tanggungjawab yang dilaksanakan dengan ikhlas bukan sekadar memenuhi kewajipan, tetapi menjadi sumbangan yang membawa manfaat kepada ramai. Teruskan bersama saya, Ling Jawa, dalam segmen Farasi Permata. Selepas ini banyak lagi fokus yang menaik dan lagu-lagu menanti anda.
1: Tahniahlah Cik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
2: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni, lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
1: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya, wang kita tidak mengalir ke luar negara.
2: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadangkala kita kena fikir juga. Apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
1: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
2: Betul.
1: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
2: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
1: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
3: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
4: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
3: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
5: Perhentian 101.9 Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permatang Sekolah.

Tadi kita telah pun ditemani dengan lagu yang cukup menghiburkan. Sekarang Lin nak ajak anda berbual, bercakaplah sikit kan tentang satu perkara yang sangat dekat je dengan kehidupan kita. Apa dia tu Lin? Asyik nak membebel je. Nak tahu apa dia? Memandu. Dekatkan dengan kita kan? Dia macam ni. Setiap hari ada di antara kita ni yang memandu ke tempat kerja. Dalam perjalanan yang agak jauh juga. Menghantar anak ke sekolah, pulang ke rumah ataupun keluar menyelesaikan pelbagai urusan. Jadi, walau sejauh mana pun destinasi yang ingin kita tuju, satu perkara yang paling penting ialah keselamatan. Kadang-kadang kita ni terlalu mengejar masa sampai terlupa bahawa beberapa minit yang ingin kita jimatkan tidak berbaloi jika mengundang bahaya. Jadi kita perlu sentiasalah memandu dengan berhemah, patuhi had laju, guna tali pinggang kereta tu. Jangan sebagai aksesori je eh. Jangan. Dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jika terasa letih, letih sangat mengantuk ni, berhentilah di kawasan yang selamat untuk berehat seketika. Jadi, setiap destinasi yang kita tuju tu, pasti ada insan yang sedang menanti kepulangan kita. Biar kita ni sampai lewat sikit tak apa. Konon-konon kita buat surprise. Asalkan selamat. Pemandu yang baik bukanlah yang paling laju sampai ke destinasi, tetapi yang sentiasa mengutamakan keselamatan sepanjang perjalanan. Teruskan hiburan seketika bersama dengan Mas Idayu, Goyang Bali.

0: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Tak terasa kita dah pun sampai ke penghujung segmen Variasi Permata untuk hari ini. Terima kasih yang tak terhingga Lin nak ucapkan kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama Lin. Seawal jam 12.30 hari tadi sampailah sekarang kan. Yang setia mengikuti setiap perkongsian, menikmati susunan lagu-lagu untuk hari ini dan tak putus-putus memberikan sokongan kepada siaran kami, khususnya Johor FM Permata Selatan. Semoga segala yang dikongsikan hari ini dapat memberi manfaat, menceriakan hari anda dan menjadi teman sepanjang aktiviti harian untuk hari ini. Setiap pertemuan pasti ada penghujungnya. Namun, kebaikan yang dikongsi akan terus kekal dalam ingatan. Baiklah, selepas ini, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Johor FM Permata Selatan kerana Syamito akan mengambil alih tugasan bersi Melodi Permata bermula 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Ia akan membawakan lebih banyak lagu-lagu menarik, perkongsian santai dan hiburan khas untuk anda. Daripada saya, Lin Jawa, mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesudian anda bersama Variasi Permata. Jumpa lagi di siaran akan datang. Assalamualaikum.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluh di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
2: Johor FM. Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenggelu Laut.

0: Hai, saya Cik Liz. Saya berniaga makanan sekitar Bandaraya Johor Bahru.
1: Ada plan tak jika misalnya sampai satu ketika nanti bila Cik Liz dah bersara, mungkin berehat, nak menyerahkan perniagaan ini kepada anak-anak?
0: Itu memang perancangan saya. Sebenarnya masih banyak lagi plan dalam istilah dalam bisnes ni kan. Sebenarnya bila kita berbisnes, kita tak ada istilah pencin sebenarnya. Kita terus saja berbisnes. Saya lebih pentingkan untuk kita bina legacy untuk anak-anak kita. Dan anak kita, anak saya memang ada yang memang akan ambil alih lah.
1: Anak yang nak berniaga tu, dia arif tak dengan dalam bidang masakan ke, ataupun mungkin kalau dia terajui perniagaan ni, untuk masakan tu diserahkan kepada orang lain ke, macam mana?
0: Pada saya, buat masa sekarang ni, saya dah ajar dia dan dia pun dah boleh masak. Dah boleh masak. Bila dah kahwin, saya ajak isterinya pula memasak. Macam itulah. Jadi isteri dia kena reda je lah. Berkahwin dengan seorang peniaga kan. Jadi dia pun kena terima juga. Dan dia pun minat. Dia tak ada masalah. Menantu-menantu saya tak ada masalah.
1: Macam Jelis, ada tak perancangan nak buat produk sendiri? Mungkin pasarkan produk, contoh nasi berani Cik Liz, jual di mana-mana. Ataupun mungkin tidak, sekadar mengambil order, ambil tempahan daripada pelanggan.
0: Okey, sebenarnya untuk produk, sekarang saya tengah buat R&D untuk produk paste nasi biryani, paste masak merah, paste daging black pepper, okey, dan juga paste untuk bubur lambuk.
1: Agak-agak tu bila dilancarkan?
0: InsyaAllah saya cuba untuk tahun ni. Bila pekerja saya dah bertambah kan, saya adalah masa untuk saya lebih buat, tumpukan lagi untuk produk saya, InsyaAllah. This on air.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الوصيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka, hari ini, mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati. Kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya, kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdullah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa anna ma'ahum ma fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi SAW, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Maaf, sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa Taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pernah ataupun tidak kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita. Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dauratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua muka surat yang ke-30, ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang, iaitu apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya. Kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan. Maka di hujungnya Allah sebut, Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa. Kerana apa? Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu, iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kitalah orangnya insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khair jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Dimanapun kita berada, insyaAllah mudah-mudahan kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam pertemuan kali ini kita nak menyebut tentang satu perkara yang telah pun lazim kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innahu lahu zakatun. Maksudnya daripada Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki muslim yang tidak memiliki harta untuk bersedekah, hendaklah dia berkata dalam doa dia, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, limpahi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-Mu dan Rasul-Mu. Limpahilah selawat ke atas lelaki-lelaki beriman dan perempuan-perempuan beriman, lelaki-lelaki Muslim dan wanita-wanita Muslimah. Sesungguhnya selawat tersebut merupakan zakat atau penyucian bagi hatinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila mana kita melihat juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan yang sempurna. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, selawat ini menyucikan hati kita. Selawat ini membersihkan hati kita. Selawat ini juga menghapuskan kelalaian dan dosa. Rogima anfun rojulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seorang kamu apabila namaku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku. Masya Allah, subhanallah. Macam mana kita nak amalkan selawat ke atas Nabi? Yang pertama, dalam solat. Yang kedua, selepas daripada azan. Yang ketiga, ketika berdoa. Yang keempat, ketika hari Jumaat. Dan yang kelima, dalam kehidupan seharian kita. Masya Allah, tabarakallah. Praktikalnya untuk kita individu berselawat, mengajak ahli keluarga juga berselawat, kita perbanyakkan majlis-majlis selawat di masjid. Masya Allah, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita perolehi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.

0: sepatah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Welcome Tambi.
1: Hai Cik Ki, salam sejahtera. Sihat?
0: Sihat sangat Tambi. Tambi dah Sabtaca?
1: Dah, pagi tadi tapi masih lapar lagi.
0: Masih lapar? Sebab bukan makan dua keping ke?
1: Belum, kali ini satu keping je, tak cukup beras.
0: Betullah, lapar. Dia tak cukup makan hari ini. Lapar eh?
1: Lapar lagi.
0: Kalau kita nak sebut lapar dalam bahasa Tamil macam mana?
1: Okey, sebenarnya ramai tak tahu nak cakap lapar apa. Okey, pasi kidil.
0: Pasi kidil.
1: Betul. Pasi kide.
0: Kalau orang tanya kita dah makan ke, kita boleh jawab
1: ilek. Tak.
0: Tak. Ilek.
1: Pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Ya, yeah, betul lah.
0: Pasi kide.
1: Betul sekali. Betul, betul sebutan tu. Betul.
0: Walaupun sebut tu ala-ala macam dia nak mengada-ngada. Tak betul Lepas ni nak kena sebut, kena mengada-ngada lah. Pasi kide.
1: Boleh lah minta orang belanja ke apa.
0: Tapi pasi kide.
1: Macam tu.
0: Kan. Betul lah tu. Kalau lapar pasi kide. Sepatah sari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kadikum.

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluh di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
0: 101.9 Layang-layang Gunung Lumut, Sri Lalang.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Jor FM Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata Selatan dalam melodi Permata untuk edisi hari ini Selasa 4 Ogos 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, okay, yang sentiasa bersama dengarkan Jor FM Permata Selatan melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okay, dan insyaAllah saya akan terus temani anda hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, santai-santai malam ni, ada mungkin yang tengah mentong-mentong malam ni kan, yang ada mungkin tengah ngeteh, yang ada pergi kedai makan, yang ada mungkin dekat dalam kereta, okey, yang dulu nak balik rumah, habis kerja shift, okey, semoga dipermudahkan.

Jorah Fai Perbatas Selatan daripada Sonia Benci Kusaka Sayang baru saja menghiburkan kita bersama waktu dah pukul 9.41 minit malam. Hai, selamat malam. Okey, cakap juga kepada pengirim yang seterusnya daripada iaitu Isko. Okey, selamat malam juga untuk anda. Dan buat ucapan untuk sama juang untuk Abang Lori pada malam ini khasnya dari Bau Kang Group. Okey, semangat selalu, moga diberikan kemudahan dalam bekerja. Selamat berjuang kepada semua para pejuang. Okey, untuk anda, semoga selamat sampai ke destinasi anda yang tengah mandi lori kita ini, yang madu bas juga, yang mungkin tengah madu kereta juga. Okey, apa saja kenderaan yang anda pandu, semoga semuanya selamat dan selamat sampai ke destinasi anda. Okey, terima kasih kerana dengarkan Jorah FM Permata Selatan. Okey, lagi saya kasihkan lagu untuk anda, iaitu Iklim di Pintu Mahligai. Okey, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya. Okey, nak dengarkan lagu daripada Dato' Atan dengan lagu bertajuk Rendang Tak Berbuah. Itu lagu kiriman daripada Kak Asmah. Okey, dan seterusnya kita dengarkan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada Mimi dengan lagu pilihannya Sepanjang Malam Keresahan daripada Shiba. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata dan 10 Malam Menteri Ringkasan Berita. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk tunaikan lagi beberapa lagu permintaan dalam ruangan seleksi. Semuanya untuk anda, Melodi Permata.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
3: Johor FM Permata Selatan ringkasan berita untuk malam ini. Sebanyak 20 unit dukun tiruan Kuwait Jonel penghalang pukat tuli diturunkan di perairan Mersing Johor. Ini melibatkan peruntukan RM652,000. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Mat Isra Berubah memaklumkan objektifnya untuk melindungi habitat marin dan meningkatkan sumber perikanan. Sementara itu, Ketua Pengarah Perikanan Datuk Anan Hussein berkata pendekatan tukun tiruan merupakan inisiatif jabatan itu sejak sekian lama bagi memulihkan habitat marin serta meningkatkan produktiviti sumber laut. Usaha itu dapat menyumbang kepada peningkatan berkenaan ikan yang beri impak positif kepada komuniti nelayan setempat. Tiga lelaki ditahan polis kerana disyaki mempunyai kaitan dengan penemuan mayat yang dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Batu Pahat petang semalam. Kesemua suspek berumur 26 hingga 40 tahun ditahan di sekitar Batu Pahat dan pendapati dua daripadanya mempunyai rekod berkaitan jenayah dan dadah. Menurut Timbalan Ketua Polis Johor DCP Ho Chun Hot, pihaknya menerima aduan mengenai penemuan mayat tersebut 12.30 tengah hari semalam. Seorang wanita tempatan berusia 82 tahun kerugian lebih RM199,000 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan USD coin yang tidak wujud. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, mangsa yang bekerja sebagai pengurus sebuah syarikat kecantikan di Johor Bahru, ia mengisuspek menerusi aplikasi WhatsApp pada 2 April lalu.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Okey, Johor FM Permata Selatan 10:11 minit malam. Okey, kurang sebulan saja lagi untuk kita sama-sama rakyat Malaysia untuk menyambutkan hari kebangsaan kita, negara kita yang tercinta. Ayuh, terus kibarkan jalur gemilang. Okey, dan semangat patriotik kita tanamkan dalam diri kita. Kita kenali betul-betul apa itu erti di sebalik kemerdekaan, apa itu erti di sebalik hari kebangsaan. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus teliti di sebalik ayat tersebut. Okey, kena pengorbanan terdahulu, berjuang berhabis-habisan untuk memastikan anak cucu cicitnya sehingga sekarang terus menikmati kemerdekaan yang telah pun kita rasai sekarang ini. Baiklah, dan waktu ini saya nak terus sambung untuk ruangan seleksi lagu-lagu pilihan pendengar untuk saya tunaikan, antaranya daripada Radin. Okey, Kak Radin dengarkan lagu pilihannya, You Kiss Bila Diri Disayangi, dan seluruhnya daripada Tina dengarkan lagu pilihannya, Hanya Segenggam Setia daripada itu kumpulan Ika Matra, dan seluruhnya lagu kiriman daripada pengirim yang seluruhnya Nirman Jari dengarkan lagu pilihannya. Okey, dengan lagu yang bertajuk Kau Kekasihku, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Semuanya untuk anda. Kalau Melodi Permata, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

sebuah lagu daripada You Kiss dengan lagu bertajuk Bila Diri Disayangi. 10.27 minit malam. Okey, ha, tengah buat apa tu? Okey, yang ada tengah layar mata dah mentuk kan, nak tidur, nak lelap je kejap lagi kan. Yang ada mungkin baru je sampai rumah, baru balik kerja kan. Yang ada mungkin tengah bertugas lagi ketika ini, semoga dia memudahkan segala tugasan anda. Okey, yang mana tak sihat, makan ubat. Kalau rasa masih lagi tak sihat juga, jumpalah doktor, pergilah hospital. Okey, untuk dapatkan rawatan anda. Okey, dan apapun, dalam melodi permata hingga pukul 12 malam, masih lagi terus berteman dengan saya Syam itu. Okey, 18 jam sehari, 6 pagi ke 12 tengah hari dengan segmen Aura Permatanya, dan diteruskan lagi dengan segmen Variasi Permata 12 tengah hari hingga 6 petang, dan 6 petang hingga 12 malam segmen Melodi Permata. Okey, lagu-lagu saja, itulah nama segmennya, Melodi, semuanya untuk anda di Johor FM Permata Selatan. Baiklah, lagu kiriman yang seterusnya daripada Zahirul, dan akan lagu pilihannya daripada Zabarjat dengan lagu bertajuk Karam. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Arjuna pula dengan lagu pilihannya Gugurnya Bunga Cinta Laksmana. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Nur Sahiran dengan lagu pilihannya daripada Deep Purple. Oh, mantap adik ni, okay? Dengan lagu pilihannya itu Smoke on the Water. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Banyak pohon atau banyak pepohon. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata ganda separa seperti pepohon dan reranting telah membawa maksud jamak atau banyak. Misalnya, perkataan pepohon mendukung maksud pohon-pohon atau banyak pohon. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya digunakan kata bilangan banyak di hadapan kata pepohon kerana ada unsur kelewahan bahasa. Sekiranya perkataan banyak hendak digunakan, bentuk yang sepatutnya dan tepat ialah banyak pohon, bukannya banyak pepohon. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Banyak pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Penggunaan yang betul. Contoh satu, banyak pohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Contoh dua, pepohon di tepi jalan itu akan ditebang kerana menghalang lalu lintas. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Berhenti. Hey, juara fan Permata Selatan daripada Izran Zee dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Itulah dia kehidupan, kan? Ada mungkin di antara kita yang bermula dari bawah kita kerja, yang ada mungkin terus berjawatan yang tinggi. Tapi yang pun pengalaman yang berharga adalah mereka yang berada di bawah sebenarnya. Okay? Jadi sentiasalah menghargai, tak kira siapa kawan kita, okay? Siapa yang satu kerja dengan kita, hargailah setiap seorang sebenarnya. Masing-masing ada kelebihan yang tersendiri dalam dunia pekerjaan ini. Mungkin orang ni lebih kepada penggunaan komputer, yang seorang lagi mungkin lebih kepada pengalaman dia sikit, ideanya, kan? Masing-masing ada sebenarnya kelebihan. Jadi janganlah sentiasa berendah diri bila kita berada di bawah. Ingat, okay, kerana bila kita berusaha untuk menggapai sesuatu itu, insyaAllah kita akan berjaya sebenarnya. Jadi jangan ingat yang berada di bawah ni akan terus berada di bawah, okay? Kerana yang penting usaha yang anda lakukan, insyaAllah mungkin akan membuatkan anda berada di atas nanti. Okay. Baiklah, dan waktu di jam yang terakhir ini, saya nak tunaikan pula lagu pilihan yang seterusnya. Saya kira yang terakhirlah yang sempat saya tunaikan, 4 buah lagu. Antaranya daripada Nur Azizah. Okay, nak gunakan lagu pilihannya daripada Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Penduga. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Muhammad Fitri pula, nak gunakan lagu pilihannya Exist Seperti Dulu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Farhana pula, dengarkan lagu pilihannya. Okey, dengan lagu bertajuk Sabar Menanti daripada Farin. Dan seterusnya lagu daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Azrul. Dengarkan lagu pilihannya Nur Fatimah. Salam buat sutra semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Okey, jadi ini yang sempat saya tunaikan untuk malam ini. Yang penting terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata. Di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey, 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, dan juga segmen yang terakhir 6 petang hinggalah 12 malam dalam Melodi Permata. Yeah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluk di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.
2: Johor FM. Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza. 6 jam Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, ok? Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insya Allah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

sendiri. Beradab sewaktu memberi komen. Tidak menyebarkan maklumat palsu. Tidak menghasut pengguna yang lain. Menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kawasan rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi jadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni dia hiburan dengan nyanyian dari pada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mau nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJZ. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJZ 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temuko Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Mama Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati terbaik GBH. Moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot, Jamal ini hadir bersama DJ Izzy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosli Liana Lia. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi melia, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Ya Allah. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketesta juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi kata kerana kita bila kita buat aksi wheelie ini memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan. Tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik, bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Wah! Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang.

0: jaga hati saya pun. Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik. Semuanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Nacional FM.
1: Nacional FM sentiasa di hati 2, 13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Syahputra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai, JB Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, sukalah yang komen dan kaliaran kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching, ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasih Musa akan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burung Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira, okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap, mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

Masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru. Kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jamal Abdillah dan Francisca Peter. Okay. Terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay. Kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTN.

masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bok No nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia, angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu, seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita, Nasional FM. Jika anda memerlukan teman

banyak pencuci mulutnya, makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi, jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Rela Ku Pujuk dari Spider.

Itu dia. Dalam cinta harus saling percaya. Dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, aku lebih tahu. Okay. Dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati. Tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, gitu. Mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Ya, Chong Boto Chigam Kaji, antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmadah Mama Nazri.
6: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM. Sampai

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sikitlah. Kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengadili itu yang terbatas. Ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang terbaik orang buat dosa ini ialah yang bertaubat. So, malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So, cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada Hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, ini yang Tuan Abah sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdibi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So, moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir, apa nama, semua takdir, apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuan Abah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru Taubah ni 40 tahun lepas, masa Taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba. Ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya. Okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat Taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah kita boleh ubah diri kita. So, kita kena wajib ubah diri kita. And then, Allah akan ubah semua benda. Jadi, kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah, bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia. Sekitar kita berubah, seimbang balik. So, bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah, bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah. Ya, okey. Bahkan kata seorang ulama pada Taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat. Bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So, kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiyya syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day, kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah. Ya, tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha. Sebab kita takkan sempurna sampai mati. Ya, so tolong betulkan diri. Tuan Abah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin. Susah. It's not easy. Alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi Tuan Abah, bidang Tuan Abah ya. So, dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu, guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, yeah? Ini dia. So, 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah. Langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay, so, dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya, 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Yeah? Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya, kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat, disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright. Allah.

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyiar

hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam,

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga Ya Allah, Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada ibu kita, iaitu anak yang soleh adalah hadiah yang berharga untuk ibu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita sering berfikir, ibu nak apa daripada aku? Kita sangka ibu nakkan duit, kita sangka ibu nak hadiah. Tapi hakikatnya ibu tak perlukan harta kita. Ibu hanya perlukan kita, dan lebih dalam lagi, ibu hanya perlukan satu perkara, iaitu doa daripada anaknya. Jom kita muhasabah balik diri kita. Yang pertama, kita usaha doakan ibu kita setiap hari. Allah ajar kita satu doa yang sangat menyentuh jiwa. Wahai Tuhanku, kasihinlah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan ibu kita. Saudara, ini bukan sekadar ayat. Ini adalah tanggungjawab hati. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan terus bangun. Ambil 10 saat, sebut, ya Allah, ampunkanlah ibu saya, rahmatilah ibu saya, ampunkanlah mak ayah saya, rahmatilah mereka. Walaupun ibu dah tak ada, doa itu tetap sampai. Dan mungkin itulah cahaya yang menerangi kuburnya. Yang kedua, usahakan diri kita menjadi anak yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya ialah anak soleh yang mendoakan. Saudara, kita usahakan untuk jadi anak yang soleh. Nak jadi anak soleh bukan tunggu sempurna, tapi bermula dengan usaha. Contoh, hari ini kita belajar satu ayat Al-Quran, kita amalkan satu sunnah kecil, walaupun sikit, tetapi itulah yang akan menjadi saham akhirat untuk ibu kita. Yang ketiga, jaga solat. Solat kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi ia adalah hadiah paling mahal untuk ibu kita. Bayangkan, setiap kali sujud, setiap kali kita rukuk, pahala itu mengalir sampai kepada ibu. Contoh, kalau kita malas solat, ingat wajah ibu. Bayangkan, kalau solat kita yang tinggal, kalau solat yang kita tinggal, apa yang kita nak hadiahkan kepada ibu kita dekat akhirat nanti? Yang keempat, usahakan tinggalkan maksiat. Kadang-kadang, kita tak sedar dosa yang kita lakukan melukakan hati ibu. Walaupun dia tak tahu, hati seorang ibu ni sangat halus. Kadang-kadang dia rasa gelisah tanpa sebab, mungkin kerana dosa anaknya. Contoh, tinggalkan satu maksiat hari ini. Contohnya, jaga pandangan, jaga lidah. Kita mungkin rasa kecil, tapi di sisi Allah, itu adalah bakti kasih kita kepada ibu. Itu adalah bukti kasih kita kepada ibu kita. Yang kelima, membantu ibu. Saudara, ibu tak perlukan bantuan besar. Kadang, kita hanya perlukan perhatian yang kecil. Contoh, angkat pinggan, tanya ibu, mak nak apa-apa tak? Temankan ibu berbual walaupun sekejap, bagi kita kecil, tapi bagi ibu, itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Yang keenam, jangan melupakan ibu dalam kejayaan. Ramai orang, bila berjaya, dia ingat kawan, dia ingat bos, tapi dia lupa siapa yang bangun malam yang doakan untuk dia. Itulah ibu kita. Contoh, bila kita dapat kerja, telefon ibu. Bila kita berjaya, sebut nama ibu dalam doa. Jangan tunggu ibu dah tak ada, baru kita menangis menyebut nama dia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita benar-benar sayang ibu kita, jangan hanya sebut di bibir, sayang mak, tetapi buktikan dengan amal, dengan doa, dengan perubahan diri. Kerana satu hari nanti, kita akan berdiri di depan Allah, kita akan berdiri di depan Allah, dan mungkin satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah doa seorang ibu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang terus berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita berada di dunia. Dunia merupakan tempat persinggahan bagi manusia dan merupakan tempat untuk mengumpulkan kerja-kerja untuk dibawa ke akhirat, iaitu alam terakhir, iaitu tempat yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dunia dan akhirat, menjadikan kehidupan kita berada di dunia sebagai ujian kepada kita untuk menilai siapakah manusia yang paling baik amalannya. Kerana di akhirat kelak, kedudukan manusia akan ditentukan berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang memandu kita, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah kamu, yakni tetap kamu, diri melihat dan memerhatikan apa-apa yang Dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Saudara-saudara sekian, namun begitu, pada hari ini masih ada di kalangan kita manusia yang berebut-rebut mengejar nikmat dunia yang sedikit ini berbanding dengan nikmat akhirat yang jauh lebih besar dan kekal. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk kasihkan dunia secara berlebihan, secara keterlaluan, seperti terlalu mengutamakan kehendak hawa nafsu semata-mata. Termasuk juga mengutamakan perhiasan dunia seperti harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, sehingga melalaikan diri untuk menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam suratul An'am ayat 32, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, dan demi sesungguhnya alam akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Saudara sekalian, daripada maksud ayat tadi, kita diingatkan supaya tidak terlalu gairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia. Kerana kehidupan dunia bukanlah satu matlamat yang utama. Memang tidak salah. Tidak salah jika seorang itu ingin mencari nikmat harta dunia dan kekayaannya. Akan tetapi, biarlah berpada-pada dan tidak mengabaikan kehidupan di akhirat. Alangkah baiknya jika segala nikmat yang kita perolehi di dunia diguna sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa kemewahan dunia tidak akan kita bawa bersama-sama tatkala tubuh dimasukkan ke liang lahat. Akan tetapi bekalan akhirat itu adalah lebih utama berbanding kehidupan sementara di dunia. Sesungguhnya dunia hanyalah wasilah atau wadah menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu kehidupan yang kekal di akhirat. Maknanya dunia ini sementara saja. Orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan menjadikan dunia sebagai persinggahan sementara, mempersiap bekalan amal ibadah, amal soleh untuk persediaan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Jika kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunggu sehingga waktu petang. Ambillah daripada waktu sehatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu sakitmu. Dan ambillah dari waktu hayatmu, yakni bagi persediaan untuk waktu matimu. Oleh itu, saudara-saudara sekian, tugas kita orang yang beriman, hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersiap diri untuk memperbanyakkan amalan soleh sebagai bekalan untuk menuju ke bahagian hidup kekal di akhirat. Gunakanlah segala kenikmatan dunia seperti harta kita miliki kepada perkara yang membawa kebaikan, dengan membuat, yakni menunaikan seperti zakat yang wajib, berwakaf yang sunat, bersedekah, memberi nafkah kepada keluarga, membantu orang lain dan sebagainya. Sementara nikmat umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita menggunakan untuk jalan yang tidak betul. Begitu juga nikmat ilmu, kita mengajak dan membimbing manusia ke jalan kebaikan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat kekuasaan, nikmat pangkat, kedudukan. Gunakanlah dengan amanah, adil dan bertanggungjawab. Hal ini kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, waktu itu selagi kita diberi nafas, diberi umur, dipanjangkan usia, diberikan nikmat kesihatan, masa dan sebagainya, tingkatkanlah amal ibadah. Usahlah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang yang rugi, menyesal di akhirat. Mari kita jadikan dunia sebagai jembatan untuk mendapat kebahagiaan di

0: Jom FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Hello. Hello, saya macam seorang je ke ni?
1: Selamat pagi. Mestilah ada. Kita kan nak bersenam hari ni.
0: Oh, ya ke? Itu lain macam hari ni. Lain macam. Semangat lain macam.
1: Oh, semangat ni.
0: Siang kau lagu aku pilih ni.
1: Semangat yang hilang. Kita baik. Saya Jiha.
0: Dan saya Suzy. Untuk hari ni, hari Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah.
1: Saya nak kongsi berita yang tulah, cerita yang tulah. Saya tengok di ada satu perkongsian Suzy di laman Facebook. Di India, sebuah lapangan terbang komersial baru saja dilancarkan, baru saja dirasmikan. Biasalah kalau ada perasmian satu tempat kan, banyak pokok bunga, bunga-bunga hiasan dan sebagainya. Habis je rasmi Suzy, pokok-pokok yang baru ditanam dengan niat untuk menyegar bugarkan kawasan tersebut dicabut oleh orang tempatan dan dibawa pulang ke rumah.
0: Dalalan sebut pasalnya India kan. Saya nak cerita, tapi tak ada kena dengan orang lah. Nak cerita berkenaan dengan gajah. Gajah sesat. Okey, bukan sesat kat dalam hutan tau. Sesat sampai di tengah lautan Sri Lanka. Dekat itu tengah lautan. Gajah. Dia dah agaknya bila dah sampai ke tengah tu, dia dah tak tahu nak ke kanan, ke kanan, ke kiri kan. Dia terus je sampai orang jumpa dekat betul-betul tengah laut.
1: Maksudnya maksudnya kita semua pun boleh belajar berenang. Siapa kata?
0: Tapi betul lah. Betul. Sebenarnya gajah merupakan haiwan yang cekap berenang. Walaupun dalam keadaan tubuh badan dia yang besar dan orang beranggapan berat, takkannya mampu untuk berenang. Tak, dia boleh berenang. Cuma mungkin dia menggunakan ni kot, dia punya telinga lah.
1: Kaki ke
0: adalah skill dia. Ada skill dia.
1: Sebab itu semua kuasa Allah. Kita bawa pemikiran ini bersama-sama dengan pendengar.
0: Pagi-pagi jangan kasi orang berkerut dekatnya.
1: Biar ni orang buat kereta. Macam mana gajah berenang?
0: Dah, kita kalau dulu diomokkan gajah boleh terbang sebab pasal telinga dia. Lebih kurang begitulah kan, nak gambarkan yang gajah tu terbang. Tapi sebenarnya gajah merupakan haiwan yang memang cekap di lautan ataupun di air. Dia mampu untuk berenang.
1: Ni dambu. Bu, ya betul lah, belakang
0: dia cari baik. Kita nak beri borosan ketiga kepada mereka yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
1: Ingat orang tersayang, Jom Rafam
0: Permata Selatan. Jom kita menari.
1: Awal lagi. Pukul 8:30 nanti.

0: habis.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Syukur dan berterima kasih ni sebenarnya tak pakai modal apa-apa pun. Tak payah keluarkan belanja pun sebenarnya. Kita tak perlu tunggu orang lain mula. Kita dalam sedar tak sedar menghargai orang lain ni terpakai dalam setiap langkah kehidupan kita. Contoh paling mudah masa kita bawa kereta. Berapa kali kita pernah hargai kereta-kereta lain kalau diorang bagi laluan, bagi jalan masa nak masuk sempang atau kat traffic light. Mulai sekarang praktikkanlah. Kita kena bersyukur tahu orang lain kasih kita jalan dulu.
1: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Hai, saya Sasi.

0: Macam senario.
1: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Syashik, saya Syashik yang paling saya kelakar yang dia cerita. Berkenaan dia sebenarnya ada WhatsApp group.
2: Okay.
1: WhatsApp group semua orang-orang yang gagap. Dan sebab dia popular, dia dilantik sebagai ketua lah pengerusi pengerusi gagap. Dia kata kalau bayangkan kalau misalnya dia kumpul, dia kumpul dan dibentuk untuk jadi satu kawasan, dia boleh jadi YB.
2: Okay,
1: sebab sebab ramai.
2: Okey, faham.
1: Ramai dan sebab tu dia jaga kelakarlah di cerita berkenaan dengan kalau nak menyampaikan sesuatu benda tu akan jadi lag lama. Biasa sama dia berkomunikasi lah kan. Tapi ceritanya bukan saya nak mengejek berkenaan dengan Syashik dan juga berkenaan dengan orang-orang yang ada masalah pertuturan. Ceritanya sebenarnya kalau kita berkawan dengan orang yang mungkin ada masalah pertuturan, kita jangan ajuk.
2: Ah, betul.
1: Jangan ajuk. Walaupun sebenarnya kita nampak benda tu
2: simple.
1: Kelakar, tak ada apa pun sebenarnya. Sebenarnya lama kelamaan kita pun akan gagap. Sama juga dengan melatah. Asalnya orang yang melatah kebanyakannya adalah sebab ngusik orang lain melatah. Dan lama-lama dia akan melatah. Ini yang terjadi kepada industri seni kita. Dalam kelompok industri seni yang gagah-gagah semua melatah. Sebab ini musiknya apa ni, make artis.
2: Betul lah, betul.
1: Jadi musik yang apa ni, rakan-rakan yang melatar. Akhirnya yang gagah-gagah yang kita nampak macu tu, kebanyakan daripada mereka adalah memang mempunyai masalah melatar.
2: Ya, sebab tu orang kata what you give you get back.
1: Seronok
2: buat orang lain sangat seronok tengok orang. Tapi akhirnya berpatah balik kepada diri sendiri.
1: Okay, peringatan ni seronok. Memang seronok. Nak-nak apabila ia melibatkan dalam majlis besar, majlis kahwin kan.
2: Iyalah.
1: Kita akan cari orang yang melatah.
2: Sebab dia macam penghibur.
1: Penghibur.
2: Kita ada Uncle Vera dulu kan.
1: Saya suka.
2: Yang itu siap menari, siap apa. Memang sangat menghiburkan. Telah what you give you get back lah. Baiklah Suzy.
1: Ya. Baik, pukul 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Nanti ada perkongsian informasi pun kita akan kongsikan bersama.
2: Betul. Yang paling penting, kalau tadi sudah bagi tahu 3 frekuensi, saya dapat itu, anda boleh juga dengarkan RTM Klik. Semua dah ada kan?
1: Ya, betul.
2: Dengarkan je, cari je siaran Radio Negeri Johor FM. Cari je di mana sahaja, tak kira masa, betul-betul percuma.
1: Baik, kita berhibur. Ini dia Wani Carry dengan Cak Cekuk.
2: Cak Cekuk. Terus dengarkan
1: Johor FM.
2: Orang Permata.

KLIA perketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

KLIA Perketat Kawalan Bendung Penyeludupan Dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jurafan Permata Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi.
1: Ya, yeah, jam kita segmen Aura Permata. Jihan dan Suzy lagi, masih lagi temani anda ketika ini.
0: Ya, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8 lagi.
1: 3, 4, 5, 6, 10, 12. Macam tak ada, eh?
0: Tak ada.
1: Lagi. Itulah sebenarnya sekejap lagi 8.30 kami akan bersama dalam Gasa.
0: Kita biasa walaupun dua minggu sekali kita bersenam, kita berjaya menurunkan berat badan 5 kilo tau. Tambah 10 kilo. Okay, nanti kita akan bersama dalam Jangan Gasa. Tapi untuk jam ini, lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Nabila Razali, Balas Balik.

0: semua Intan Intan Payung. Saya pendengar Joran Pam, Nur Aniza Idris dan juga Bunga Intan Payung.
1: Semuanya di Joran Pam Permata Selatan.
0: Joran Permata.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Baik, 7.20 minit pagi. Seperti biasa untuk minggu ini kita bersama dengan ESP Fazri. Dah pun bersedia di talian untuk laporan trafik. Silakan tuan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi warga Johor. Salam ceria Rabu 5 Ogos 2026. Sama saya untuk perkembangan trafik terkini di sekitar Johor. Dibawakan khas daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kotijen Johor. Sebelum kita semak laluan lalu lintas pagi ini, kita lihat dulu statistik kemalangan sehingga jam 12.30 malam. Sebanyak 274 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan di seluruh Johor. Duka cita dimaklumkan terdapat satu kes kemalangan maut dan meragut satu nyawa di daerah Muar. Salam takziah kita hulurkan buat keluarga mangsa dan moga ini menjadi peringatan buat kita semua agar sentiasa berhati-hati di jalan raya. Status trafik terkini setakat jam 7 pagi. Jalan Johor Skudai, bagi anda yang datang dari arah Skudai menuju pusat bandar, pergerakan kenderaan kini semakin padat dan perlahan berikutan aliran waktu puncak. Bagi melancarkan perjalanan anda, lorong kontra telah pun dibuka dari jam 6 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala trafik daerah pusat bandar menuju ke Skudai masih bergerak tenang dan lancar. Tebuah raya Pasir Gudang mengalir ke Pasir Gudang, Taman Peling, aliran kenderaan kelihatan perlahan pagi ini namun masih terkawal. Baliknya dari daerah Taman Peling menuju ke Pasir Gudang, jumlah kenderaan beliau semakin bertambah dan aliran mula perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi. Jalan JB Johor Bahru Kota Tinggi, biarpun bilangan kenderaan semakin padat ke dua-dua arah, pergerakan trafik masih lagi bergerak dan terkawal. Tambak Johor, mengalir ke pintu sempadan di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mula meningkat seawal pagi ini. Walau bagaimanapun, trafik ke dua-dua arah sama ada menuju ke Singapura atau Malaysia masih lagi lancar. Tebuah raya EDL, bagi laluan masuk ke bangunan BSI menuju EDL, jalan lingkaran dalam, tolang laut serta jalan Bukit Senyum. Kerana lintas berada dalam keadaan lancar dan bagi semua jenis kenderaan. Ingat wahai pengguna jalan raya, utamakan keselamatan, memandulah dengan berhemah, patuhi peraturan dan berikan tumpuan sepenuhnya ketika trafik padat atau keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya anda memerlukan bantuan atau ingin menyalurkan sebarang maklumat berkaitan jenayah atau trafik, hubungi terus Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian laporan trafik daripada JSPT Kotijen Johor. Pandu cermat, jiwa selamat. Selamat bertugas dan semoga hari anda berjalan dengan lancar.
0: Baik, terima kasih ESP Fazri untuk laporan trafik 7.30 pagi. Kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita beribu seketika Syamil. Kau pun sama, Johor FM.

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah lain kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, 7.46 minit pagi. Jihar, seperti biasa kita nak kongsikan bersama dengan para pendengar untuk klik tajuk berita.
2: Ya, Suzy, saya mulakan dulu. Hampir 100,000 kandungan penipuan dalam talian diturunkan setakat Julai. 99,693 kandungan diturunkan setakat 31 Julai 2026. Dengan ini sehingga Julai je tau. Tapi sepanjang tahun 2025, sebanyak 98,503 kandungan. Maksudnya tahun ini lebih banyak lagi. Ini menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nichin. Menurut beliau, keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan perhatian sepenuhnya.
1: Tahu kan lagu Cinta Akhir Garisan yang dinyanyikan oleh empat orang penyanyi kan? Okay. Cinta sebenar.
2: Okey, cukup.
1: Okey, ini berita hiburan lah. Saya nak mulakan dengan berita hiburan. Versi terkini, versi terbaru selepas kira-kira hampir 20 tahun Ajay mengumpulkan enggan menolak katanya, terus terima, terbabit dalam projek lagu Cinta di Akhir Garisan yang bestnya, yang pada saya lah yang seronoknya, nama dia macam ni Aisyah Retno, Aisyah Marsha, Nadira, siapa yang ni?
2: Annie? Bukan.
1: Bukan. Yang nyanyi lagu Cinta Orang Yang Sama.
2: Adira.
1: Aisyah, Marsha, Nadira.
2: Dan Adira.
1: Adira.
2: Ada tambah seorang lagi, Wajihah.
1: Okay, nanti kita dengarkan lah versi mereka.
2: Baik, ini cerita lagi. Johor perkemas modul pengukuhan institusi keluarga bendung gejala sosial. Tumpuan kepada pengukuhan keluarga pada pra-perkahwinan pasangan berumah tangga 5 hingga 10 tahun dan keluarga berumah tangga lebih lama memupuk semula nilai-nilai murni dalam keluarga sebagai benteng utama membendung gejala sosial, merancang memperketatkan kursus pra-perkahwinan dan modul untuk pasangan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun perkahwinan al-sudah.
1: Wow. Okey, mayat wanita ditemukan terapung di Sungai Klang. Polis cari waris di mana mayat seorang wanita warga Indonesia ditemukan dalam keadaan lengkap berpakaian di Sungai Klang berhampiran sebuah kilang di USJ1 Subang Jaya semalam.
2: Keseronokan permotoran perlu seiring dengan budaya keselamatan. Keselamatan mesti menjadi keutamaan dalam setiap aktiviti permotoran. Keseronokan bukan diukur oleh kelajuan atau aksi berbahaya. Pengajur dan juga agensi dan komuniti mesti berganding bahu mendidik budaya keselamatan serta membendung aksi berbahaya demi tontonan media sosial.
1: Pembunuh itu sangat kejam. Polis menghubungi kami selepas jam 10 malam semalam, namun hanya mengesahkan mayat yang ditemukan di sungai di Batu Pahat adalah abang ipar saya sebaik kami tiba di hospital. Itu kata seorang lelaki yang hanya mahu dikenali sebagai Hui.
2: Ya. Suzy, ini cerita dari kampung halaman awak.
1: Kat mana tu?
2: Kat mana kampung awak?
1: Kampung saya kat Korea.
2: Ya, betul. Cuaca panas 16 maut, Suzy. Okay. Di Korea Selatan, Presiden Lee arah tindakan segera di Seoul. Gelombang hapa yang melanda Korea Selatan telah meragut 16 nyawa, rekod suhu tertinggi di pecahkan 3 kali dengan bacaan tertinggi 42.5 darjah Celsius dicatatkan di Yangsan. Seluruh Seoul kini di bawah amaran gelombang hapa teruk, suhu dijangka menghampiri 40 darjah Celsius dan agensi meteorologi Korea memberi amaran cuaca panas melampau yang mengancam nyawa. Jadi jangan balik kampung lah, Suzy.
1: Buat masa ni saya akan duduk dekat Malaysia dulu. Baik, kita beri-beri seketika. Ini dia nak tumpang lalu sikit daripada Tomok dan juga Kila Ferry.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM
2: Aura Permata.

0: tengok dekat TV satu ni, Jihan kan, ada satu video aksi Willy tau. Aksi Willy yang belakang rumah dia, suami isteri, dan apa yang paling
1: ada anak
0: kat depan. Apa yang paling menjadi kekecohan dan perbualan daripada seluruh netizen se-Malaysia berkenaan dengan anak yang diletak kat depan.
1: Ya. Bayangkanlah sebenarnya bila dah besar, itulah yang akan anak itu lakukan.
0: Betul.
1: Sebab ianya menjadi, orang kata, oh bapak aku seronoknya. Jadi macam kita, kenangan dengan ayah dengan ibu kita. Betul. Mesti kita akan ulang kan.
0: Akan ulang balik.
1: Dan dia akan buat itu sebagai salah satu. Kita harap benda itu tidak akan berulang.
0: Baik.
1: Suzy, saya nak kongsikan berkenaan dengan sepanjang RIZ member 8.0. Kita nak kongsikan jumlah kehadiran. Kalau tahun lepas 2025 lebih kurang 150,000 orang.
0: Okay.
1: Tahun ini mencecah 200,000 orang. Dengan 1,850 saman dikeluarkan. 222 motosikal disita. Kalau tahun lepas ada 11 kemalangan yang berlaku tahun ini. 29 kemalangan dengan mengakibatkan 5 maut, 4 lelaki 1 wanita. Dengan ada 4 kes jenayah yang dilaporkan, manakala bagi kes jenayah narkotik pula 5 kes dengan 3 tangkapan. Ini menurut sumber daripada Datuk Mamat Khairi Khairuddin, Ketua Polis Terengganu. Menurut beliau, mereka akan dituduh mengikut Seksyen 42 Kurungan 1 APJ 1987 di Mahkamah Majistret Daerah masing-masing. Ada tangkapan juga
0: Ada kawan-kawan kita bawa RZ tak?
1: Ada. Tapi dah pindah Putrajaya. Dah pindah KL. Ini motor RZ kuning tu.
0: Okey, baik. Ini cerita sukan Jihan. Petir, sambar, padang bola. Pemain warga Malaysia antara 12 cedera, seorang maut. Di mana seorang pemain bola sepak warga Malaysia antara 12 individu yang cedera selepas padang disambar petir ketika kejohanan bola sepak di sini petang semalam.
1: Di mana tu, Suzy?
0: Manakala seorang pemain warga Thailand maut dalam kejadian
1: di Thailand.
0: Itu di Thailand. Bila melibatkan dekat Sungai Golok, bila melibatkan petir ni,
1: kita tahu, saya kongsikan bagi tadi yang ada video tu kan.
0: Bila melibatkan petir macam ni, sebenarnya tak semestinya hujan tau. Kan ada orang bila kata hujan kita akan bergerak sebab kita takut dibuat petir, tapi bila kata petir tak semestinya bendanya ianya dimulakan dengan hujan.
1: Minta dijauhkanlah, jangan. Ini berkenaan dengan protokol keselamatan KLIA diperkukuh sekat dadah lolos. Calon protokol keselamatan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan berkukuh susulan peningkatan ketara kes penyelundupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omahan berkata langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama yang diadakan pada Isnin melibatkan Kementerian Pengangkutan, Urusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkenaan.
0: Baik. Kita berhenti rehat seketika dan selepas itu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Abra Permata.